Rabies menerusi program surveilan vaksinasi anti-rabies pelesenan anjing bertuan, kawalan anjing liar dan kempen kesedaran. Jabatan itu dalam satu kenyataan memaklumkan program vaksinasi turut dilaksanakan secara rumah ke rumah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 1,670 ekor anjing bertuan di negeri ini telah dilesenkan serta menerima vaksin anti-rabies. Menurut kenyataan itu, hasil surveilan yang dijalankan setakat ini, tiada kes positif rabies dikesan di Perlis. Jabatan itu menyeru pemilik anjing yang masih belum mendapatkan lesen dan vaksin anti-rabies supaya membawa haiwan mereka ke Pusat Perkhidmatan Veterinar PPV Kangar, Arau atau Padang Besar untuk tindakan sewajarnya. Dalam pada itu, orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak menyentuh atau menghampiri anjing liar dan anjing yang tidak diketahui status kesihatannya. Sebarang kejadian gigitan hendaklah mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Boleh pasaran graduan Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Unisiraj semakin meluas apabila mereka mendapat penempatan dalam pelbagai sektor pekerjaan dengan syarikat tempatan menjadi penyerap utama sebanyak 49%. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah sektor kerajaan atau awam menyerap 19% graduan diikuti pertumbuhan bukan kerajaan NGO sebanyak 17% serta ekonomi gig, pekerjaan digital dan pekerjaan bebas sebanyak 15%. Menurut baginda, corak penempatan itu menunjukkan penerimaan serta kepercayaan majikan terhadap kompetensi graduan Unisiraj. Baginda bertitah keadaan itu turut memperlihatkan peluang kerjaya graduan kini lebih luas dan tidak hanya tertumpu kepada sektor kerajaan. Dalam pada itu, penyertaan dalam ekonomi gig, pekerjaan digital dan pekerjaan bebas menunjukkan keterbukaan graduan terhadap model pekerjaan baru serta laluan kerjaya alternatif yang berkembang seiring dengan ekonomi digital. Baginda bertitah demikian selepas menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis di Bosphorus Family Restaurant di Tashkent, Uzbekistan. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharinah Kashah Khalil serta anak anda putri kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut pengasas dan pemilik Bosphorus Family Restaurant Group di Tashkent, Sanjarbek Abdul Rahman Monov. Dalam perkembangan berkaitan, pencapaian mahasiswa Unisiraj melonjak lebih 8 kali ganda dalam tempoh 2 tahun daripada hanya 4 pencapaian pada 2023 kepada 33 pada 2025. Lebih membanggakan, 11 daripada 33 pencapaian yang direkodkan pada 2025 adalah di peringkat antarabangsa. Ini sekaligus memperlihatkan peningkatan daya saing mahasiswa universiti berkenaan di pentas lebih tinggi. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yang juga Chancellor Unisiraj bertitah, perkembangan itu mencerminkan kemajuan positif dalam aspek kecemerlangan, daya saing serta keterlibatan mahasiswa universiti milik Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS berkenaan. Pada tahun 2023, Unisiraj merekodkan 4 pencapaian mahasiswa yang kesemuanya berada di peringkat negeri. Bagaimanapun, jumlah tersebut meningkat dengan ketara kepada 22 pencapaian pada tahun 2024 merangkumi peringkat antarabangsa, kebangsaan dan negeri. Baginda bertitah demikian selepas berkenan mengadakan kunjungan ke State Museum of the Tamarind di pusat bandar Tashkent, Uzbekistan, yang merupakan antara institusi warisan utama Uzbekistan yang memfokuskan sejarah pemerintahan Amir Timur dan dinasti Timurid serta menampakkan lebih 5,000 artifak bersejarah. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Sulawesi dengan Kudi Jam yang ketiga. Saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, pagi ini kita menuju ke Belanjawan 2027.
1: Betul.
0: Yang akan dibentangkan pada hari Jumaat nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Jadi macam-macam lah bila kita cerita tentang Belanjawan ni kan, pastinya ramai yang tertunggu-tunggu dengan khabar baik, berita apa yang kita dapat daripada kerajaan, subsidi-subsidi yang diberi kan, apa semua kan. Jadi bila kita cerita tentang Belanjawan, okey, Aina Syira dulu kan, bila fikir pasal Belanjawan ni, Aina fikir apa yang macam nak ada Belanjawan ni kan,
1: benefit
0: rasa macam nak apa
1: dari segi gaji
0: betul
1: kan.
0: Yalah, sama jugalah macam kita kan yang bekerja ni, pastinya kita lebih tengok pada emolument ataupun penggajian yang diberikan kepada kita kan, di sektor awam maupun sektor swasta juga yang mahukan kenaikan gaji. Begitu juga dengan pekerja-pekerja lain, sebagai contoh kan, mungkin macam petani yang mahukan lebih subsidi baja ke kan, yang macam yang duk buat bidang-bidang sawah yang memerlukan kadar diesel liternya dinaikkan.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul
0: lagi
1: subsidi. Ya, macam-macam lagi.
0: Betul, pengajian dan sebagainya yang mungkin nak kurangkan kos-kos pengajian ataupun ialah bantuan kerajaan daripada segi bantuan kewangan khas sekolah.
1: Taraf infrastruktur
0: macam-macam yang kita nak daripada Belanjawan 2027. Tapi hari ini salah satu cabang yang kami tanya tuan-tuan dan perempuan dan juga pendengar Pola FM pagi ni, kami nak tanya apa pasal gaji lah.
1: Untuk ekonomi lah ni lah kan, berapa yang hampa rasa gaji yang cukup dan sesuai dengan hampa lah ni?
0: Berapa gaji yang cukup, okay, hampa rasa sesuai dengan hampa lah ni,
1: yang relevant
0: ni? Dengan keadaan hampa. Sebab apa? Yalah, bila setiap kali Belanjawan 2027 saja, setiap kali itu, yalah, mungkin kalau kata tahun lepas macam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kewangan kata okey, gaji minimum 1,700.
1: Okey.
0: Jadi
1: sebelum ni 1,500, tapi telah ditingkatkan kepada 1,700 sekarang.
0: Betul. Jadi bila ada kadar minimum macam tu, dia macam-macam lah. Kalau cerita panjang, dan kita macam sembang Belanjawan kan, cerita panjang. Kita macam okey, daripada sudut majikan pula macam mana nak pembayaran gaji 1,700 dan sebagainya. Tapi untuk kita cerita pada untuk kita sendiri cukup ke gaji yang hampa dapat lah ni, ataupun gaji yang hampa nak kan, macam hampa rasa gaji macam ni rasa cukup untuk keperluan hampa. Contoh keperluan saya nak ada kereta, saya nak ada rumah, saya nak ada sekian kan, cukup kalau kata dapat RM5,000. Cukup untuk dia, untuk dia tau, dengan keadaan dia, dia duduk di mana, geografi dia apa semua. Okay, untuk generasi pula ni berbeza. Okay, millennial macam mana, ada anak berapa semua dia kira. Gen Z gaji berapa, sisikan macam mana. Jadi kita nak tanya anda semua.
1: Betul.
0: Okay, sekali lagi tajuknya,
1: berapa gaji yang cukup dengan hampa kalau ni peredaran zaman sekarang ni lah kan.
0: Betul.
1: Mana sebab sebab kebanyakan orang lah ni dah ada pendidikan kan, mesti nak gaji yang bersesuaian dengan tahap pendidikan. Dan mungkin sekarang ada yang seseorang itu tahap gaji dia masih belum sesuai dengan tahap pendidikan yang dia ada. So kita nak tahulah, adakah gaji sekarang yang hampa tengah kerja lah ni sesuaikah dengan hampa? Cukup tak?
0: Dengan kegunaan seharian dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kan? Okey, boleh komen dengan kami ke semua platform digital Perdis FM. Kita ada live di TikTok sekarang ni. Lepas tu kita ada apa lagi?
1: Kita ada di boleh tinggalkan komen anda di Facebook Perdis FM. Dan juga boleh WhatsApp ke konti Perdis FM di 017-454-1688. Sekali lagi tajuk dia.
0: Berapa gaji yang hampa rasa cukup dengan hampa? Kan, rasa cukup-cukup dengan hampa ni. Okey,
1: kongsikan luahan anda kepada kami.
0: Okey, terus layan Perlis FM
1: Serasi denganku.

0: Perdes FM, Surasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan kami berdua menuju ke Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan hari Jumaat nanti. Jadi hari ini tajuk kita, kita tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama dengan kita pagi ini berkaitan dengan apa tau? Dengan kalau gaji kita tu okey ke tak dengan keadaan ni? Hampa nak berapa gaji yang selesa dengan keadaan hampa lah ni?
1: Ya. Berapa gaji yang cukup untuk hampa lah ni?
0: Berapa gaji yang cukup dengan hampa lah ni? Okey, hampa semua boleh komen dengan kami dekat dekat live TikTok, dekat WhatsApp dan juga dekat Facebook pagi ni, dekat Instagram boleh juga. Okey. Siapa baca dulu? Silakanlah. Kita bagi Aina Syirah baca dulu, silakan.
1: Saya dulu. Okey, ramai yang masuk dekat live TikTok kita waktu ni. Kita ada Cik Din. Katanya kalau RM5,000 cukup lah tu. Kalau RM1,700 tak cukup.
0: Okey.
1: Dia bergantung jugalah kan.
0: Okey, Cik Din kata kalau RM5,000 cukup lah tu. Kalau RM1,700 mana cukup kan, Cik Din kata kan. Jadi kita tanya juga, apakah komitmen Cik Din? Cik Din kata nak bayar hutang lagi, mana nak cukup kan. Kita ada anak 4 orang, 4-4 tak kerja. Tak kerja lagi, mana cukup tu.
1: Is pula kata jika kadar minimum gaji naik, barang akan naik. Oh, ni mesti budak ekonomi ni.
0: Itu cara berfikir Is lah kan.
1: Wan Laila ni pun kata ada yang gaji 2K tapi tak ada tanggungan, ada yang gaji 5K, ada apa, ada 4 anak dan 3 bersekolah. Mungkin ada yang gaji 2K, orang lain nampak asal banyak kan. Tapi untuk orang yang ada tanggungan ni mungkin tidak cukup.
0: Betul, sampai anak 4-5 orang kan, 4-5 orang atau 4 anak, 3 yang bersekolah ni memang agak sukar lah untuk gaji yang gaji yang setara dengan RM2,000 tu. Baik, kita ada Amir. Amir kata sekarang gaji saya RM16,000. Alhamdulillah. Tapi besar periuk, besar lagi kerak dia, dia kata kan. LHDN follow aje. Kan. Okey, kita ada siapa lagi nak komen dengan kami pagi ni. Kita tengok dekat FB pula. Kita ada Angah Izan. Assalamualaikum dan selamat bertugas untuk kita berdua. Selamat pagi kita. Sudah pastinya gaji yang saya nak, kalau boleh lah kita kan, RM5,000 cukup dengan saya sekarang ni dengan keadaan ekonomi. Kadang-kadang tarik nafas pun setengah lepas lah kita kan. Jadi bagi mereka yang berkeluarga ni, benda ni lagi susah lah kan. Yang masih single kalau RM3,000 tu pun dah memadai. Kalau tak ada komitmen lain tapi nak ada kepentingan juga, macam kena ada rumah, kena ada kereta kan, bulanan nak kena bayar dan reward diri sendiri pula, travel. Habis dah RM3,000 Aina.
1: Betul.
0: Okay Aina, jadi macam mana Aina kalau kita tengok komen-komen setakat sekarang ni kan, di jam yang apa, di talk set yang pertama ni, bila kita tengok komen-komen ni, kita tengok lah kan. Betul juga, gaji minimum yang diberikan itu mungkin kita tengok daripada sudut individu. Kan, seseorang bujang yang masih lagi belum berumah tangga, belum berkahwin, yang belum lagi ada komitmen. Tetapi untuk gaji minimum yang mungkin untuk orang yang dah ada komitmen, rumah tangga dan sebagainya kan, ada yang komen kata tak cukup dan sebagainya.
1: Betul.
0: Okay, jadi kita tengok lagi siapa nak komen dengan kami pagi ni. Boleh terus saja ke Perdes FM
1: Serasi denganku.
0: Cantik.

0: Berlis FM Serasi dengan aku. Selamat pagi, saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Masih lagi dengan tajuk kita, hampa rasa gaji yang hampa dapat lah ni cukup tak? Kalau tak cukup tu, hampa rasa nak gaji berapa sebenarnya ni?
1: Ya, berapa yang cukup untuk anda sebenarnya ni?
0: Okey, jadi kita tengok kawan-kawan yang singgah-singgah dekat live TikTok hari ni kan. Kita tengok Cik Din. Cik Din kata, kalau gaji tinggi pun, dia kata kadang-kadang nak makan nasi goreng satu pinggan RM7. Tu tak masuk ayam lagi. Kan? Aina Syudah kata tadi, makan kalau tak ada RM10 satu hari, tak boleh makan.
1: Betul?
0: Susah lah nak makan eh?
1: Sebab selalunya pergi makan pun, memang RM10 ke atas lah lo ni. Yalah, sebabkan barang lo ni pun makin naik kan. Macam ada juga Muhammad Nasir 393 ni kata, walaupun gaji apa B40 sejuta sebulan takkan cukup tanpa kawalan harga barang yang mendadak naik. Dan kita, seperti kita tahu yang sekarang ni pun, Perdana Menteri kita pun telah wujudkan macam-macam inisiatif kan, untuk kurangkan beban masyarakat kita kan. Mana wujudkan jualan rahmah, lepas tu bagi bantuan STR, bagi juga apa,
0: Maisara.
1: Betul, Maisara, Maikasih semua kan.
0: Dan juga ada juga jualan Agro Madani sebenarnya. Betul. Yang diberikan oleh kerajaan. Jadi anda semua kena terus bersama-sama dengan kami kan. Sebagai contoh dekat Perlis FM ni, kita akan buat naiklah segala program-program yang akan disediakan oleh kerajaan untuk anda, bagi memudah cara anda dapatlah ke tempat-tempat mendapatkan barangan-barangan murah. Sekali lagi, seperti jualan jualan rahmah, jualan Agro Madani, kan, inisiatif-inisiatif program-program yang disediakan oleh kerajaan untuk anda mendapatkan barangan-barangan secara harga yang berpatutan.
1: Betul.
0: Kalau nak pergi beli kat kedai runcit pun, kita ada apa sekali lagi, Nasyirah? Kita ada,
1: kita ada jualan rahmah.
0: Kita ada jualan rahmah. Itu kita ada ni, kalau macam kedai runcit,
1: jualan runcit guna IC tu kan. Kedai runcit pasaraya sekarang ni dah secara meluas dah. Dan kita harap untuk belanjawan 2027 ni pun, kita harap inisiatif tu masih kekal lah.
0: InsyaAllah kan. Sama ada inisiatif kekal ataupun naik, kita tunggu jawapannya kan. Mungkin betul. Dengan wang tunai ataupun wang yang dikreditkan terus ke dalam kad pengenalan kita untuk Maisara itu, akan dikekalkan ataupun dinaikkan. Kita tunggu hari Jumaat nanti dengan belanjawan 2027 kan, InsyaAllah kan. Kalau kata tak naik, kekal pun cantik lah kan. Apa pun kita tak ada cakap apa lagi, kita kena tunggu hari Jumaat nanti. Okey, Saz Ali Ahmad kata apa ni? Dia kata, bila ada food fest B40 yang ramai kan, ayak satu bekas RM14 pun habis. Kan,
1: semena tu.
0: Itu mungkin, itu mungkin dia lah.
1: Itu mungkin bergantung kepada diri sendiri.
0: Individu kan? Individu kan. Sebab itulah, betul lah juga kan. Bila kita cerita tentang bila ada food fest, mesti ramai yang penuh dekat food fest tu kan. Tapi bila nak beli sesuatu dengan harga yang contoh nak beli ayam, okay, berapa sekilo kan, boleh dipecahkan untuk berapa mulut dekat keluarga tu kan. Jadi mungkin cara catuan dan juga cara kita mengagihkan makanan tu semua kan. Itu antara komennya lah kan.
1: Amir pun kata sarapan Madani juga dah diperkenalkan.
0: Alhamdulillah. Siapa nak komen lagi, boleh terus saja ke WhatsApp kita di 0174541688. Itu di WhatsApp kita. Saya nak singgah, ada tak? Kita ada Kak Wah.
1: Kak Wah, Kak Wah nak kongsi apa tu?
0: Assalamualaikum, DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, bagi Kak Wah yang warga emas ni, tengok, gaji sikit pun dah okey lah. Dah cukup dah kan. Sebab di usia-usia Kak Wah sekarang ni, yang warga emas dia kata, untuk Kak Wah, Kak Wah nak minta kesihatan yang baik saja. Lalu ni, alhamdulillah, gaji RM2,000 cukup untuk Kak Wah. Gaji untuk Kak Wah RM2,000 cukup. Sebab tak ada hutang apa semua, komitmen anak-anak pun mungkin dah lepas dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Okey, itu boleh kita tengok komen-komen pelbagai generasi kan. Baik, kita ada sahabat kita lagi. Kita ada Mozani Ridwan pagi ini. Assalamualaikum buat kita berdua. Semoga yang baik-baik saja dan semua pendengar Perlis FM.

0: sebab saya ni bergerak ke Maran sekarang ni kan. Dia kata okay, alhamdulillah setakat sekarang ni RM4,000 masih mencukupi buat masa sekarang ini. Tolak pi, tolak mai, alhamdulillah ada juga boleh buat simpanan sikit-sikit. Boleh lagi pi travel balik kampung dengan jalan-jalan dengan family tersayang.
1: Alhamdulillah. Kita tengok juga di ruangan Facebook
0: kan,
1: waktu ni. Assalamualaikum DJ. Rosmani Ismail dia kata, berapa banyak pun gaji jika pengurusan kewangan tak cantik hanyut juga. Macam saya dan suami kerja menoreh. Pedah tak sanggup. Alhamdulillah cukup untuk belanja harian. Betul, dia sebenarnya bergantung kepada
0: cara pengurusan kewangan.
1: Ya, cara pengurusan kewangan juga. Macam gaji banyak pun tapi duk pergi habis di food fest ke. Tetap juga tak cukup. Dia sebenarnya bergantung kepada cara kita menguruskan kewangan kita sendiri.
0: Ya. Sebab kalau tengok komen Rosmani Ismail ni, suaminya menoreh getah. Jadi bila kata menoreh getah tu, dia tahu takat mana kemampuan dia untuk dapat bulan itu. Jadi cara pengurusan kewangannya tu baik, okey, dan alhamdulillah kita cukup untuk belanja seharian, boleh makan, boleh pakai kan, tempat berteduh dan sebagainya. Okey, baik, itu komen daripada sahabat kita. Kita nak tengok lagi komen-komen lain. Anda boleh terus saja ke live TikTok sekarang ni, boleh juga WhatsApp kita di,
1: betul, boleh juga WhatsApp kita di 0174541688 dan juga di Facebook Perdas FM. Boleh saja tinggalkan komen anda.
0: Perdas FM,
1: serasi denganku.

0: Perlis FM serasi dengan aku selamat pagi menuju ke Belanjawan 2027 dengan tajuk kita pagi ini.
1: Ya. Mm-hmm. Pagi ini berapa gaji yang cukup untuk hampa?
0: Ya, kan. Okay. Berapa gaji yang cukup kan dengan hampa lah ni, gaji yang hampa dapat lah ni.
1: Okey, kita ada gaji 1.7 cukup. Ada yang kata gaji 1.7 tak cukup.
0: Okey. Saya ambil satu petikan juga. Ini daripada Kongres Kesatuan Segaja Malaysia, MTUC, yang mencadangkan untuk tahun ini kan dalam projek belanjawan 2000 pembentangan belanjawan 2027 yang mencadangkan gaji kehidupan wajar dinaikkan sebanyak RM3,100 sebulan yang seharusnya dijadikan antara rujukan dalam menetapkan kadar minimum baharu. Okey, jadi kadar minimum dimulakan pada tahun 2013, kita recap sikit, bermula dengan RM900 dan secara berperingkat dinaikkan sehingga RM1,700 pada 2014. Dan elemen produktiviti, inflasi, gaji penengah tengah diambil kira semasa menentukan gaji minimum setiap masa. Okey, insyaAllah. Jadi kita tengok adakah menerusi pembentangan bajet atau pembentangan belanjawan 2027 ini ada kadar kenaikan ataupun gaji emolumen ini tetap sama, tetapi ada inisiatif-inisiatif kerajaan lain. Gaji tetap sama, tetapi ada bantuan-bantuan lain, inisiatif-inisiatif, mekanisme yang diberikan oleh kerajaan dalam menentukan agar kita hidup dalam kos sara hidup yang
1: semakin meningkat
0: yang boleh kita kawal.
1: Ya, betul. Ah,
0: kan, insyaAllah. Jumaat ni macam-macam lah ceritanya kan. Nak kena tunggu, tak sabar kita nak tengok
1: dan,
0: ni.
1: Dan status pasal belanjawan 2027 ni pun kita ada mendengar perkabaran juga lah yang katanya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kajian pelarasan kadar gaji minimum sedang berada di peringkat akhir dan perincian dan keputusan rasmi mengenai sama ada kadar ini akan dinaikkan dan terdapat juga cadangan yang mengatakan gaji minimum akan dinaikkan kepada RM2,000. Tapi hal ini akan diumumkan masa belanjawan 2027 nanti.
0: InsyaAllah.
1: 9 Oktober 2026 nanti.
0: Baik.
1: Kita sama-sama tunggu.
0: Ada satu mekanisme yang dilakukan untuk kerajaan mengkaji dan juga melaksanakan satu perkara, iaitu melihat perkembangan setiap 2 tahun. Sebenarnya dalam Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, di kajian minimum kita ada sekarang ni itu 1,700 Aina Syira. Jadi setiap 2 tahun, okay, macam belanjawan yang kali ini masuk tahun kedua, tapi setiap 2 tahun kerajaan akan mengkaji semula adakah gaji minimum itu perlu ataupun patut dengan keadaan ketika itu, dan mereka akan berbincanglah dengan pakar-pakar ekonomi dan sebagainya ni untuk tengok kan gaji minimum berapa yang sesuai dengan kadar semasa tahun itu.
1: Ya, betul.
0: Kan? Jadi setiap kali kajian dibuat macam-macam lah. Okay, ada yang kita jangan tengok sudut dari satu sudut saja tu. Macam ada sudut daripada sudut majikan pula bagaimana, sebab mereka ini nak menggajikan pekerja-pekerja.
1: Betul.
0: Dan pekerja-pekerja mereka ini gaji minimum mereka katalah sekarang RM1,700. Tapi syarikat itu tidak besar mana pun. Dan menggajikan 2-3 pekerja pun dah kos untuk mereka. Jadi macam mana mereka nak menampung gaji pekerja tu pula?
1: Betul.
0: Kalau mereka bayar gaji pekerja tu tinggi, tetapi kos perniagaan mereka tu tak setara dengan apa yang mereka ada sekarang ini kan. Jadi tu lah, sekali lagi kita punya rujukan adalah belanjawan 2027 ini. Mungkin ada mekanisme yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, insyaAllah nanti. Okay? Okay, kita ada komen-komen lagi tak? Silakan Aina Syira.
1: Rain dulu boleh baca.
0: Saya tengok
1: Ada.
0: Kita ada Ma El Mokhtar, dia kata Morja atas retah kalau ikut tu memang tak cukup ya, dia kata. Tapi alhamdulillah lepas lepaslah untuk ujung-ujung bulan, dia kata. Cuma dekat Perlis ini, dia kata alhamdulillah kan. Tapi kerja kurang sikit kat Perlis ini, dia kata kan. Umur 30 lebih lah, susah nak dapat kerja, dia kata. Jadi kat Perlis ini, dia kata banyak hala ke perniagaan. Okey, tu komennya. Ana Syara lagi tak?
1: Tak ada.
0: Tak ada lagi masa sekarang ni. Ini dia Cikgu Ayu Khalifah Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Terima kasih dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Ryan.
1: Dan saya, Shira.
0: Menuju ke Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan hari Jumaat nanti. Yeah. InsyaAllah. Selain selepas selesai solat Jumaat lah kan. Petang-petang tu sikit. InsyaAllah akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Kita tengok ini saya petik daripada kenyataan Menteri Sumber Manusia. Okey. Kadar gaji minimum negara sedang disemak semula bagi menentukan sama ada kadar semasa 1,700 sebulan dikekalkan atau dinaikkan ke atas paras baru. Jadi selepas kerajaan membuat semakan selaras dengan Seksyen 25 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu Akta 732 dengan keputusan akhir yang dibuat selepas penetapan kadar baru dimutamatkan oleh Majlis Perundingan Gaji dan Gig Negara MPGGN. Okay, dia tengok-tengok, dia kira-kira apa semua. Ni buat kira-kira eh. Bukan on lagi sebab on hari Jumaat nanti kita tak tahu. Ini kajian, tengok pelanggan saya pada peringkat kajian. Jadi setakat ini gaji yang wajar dia kata setakatlah ni dengan kehidupan seharian apa semua dia kira pi gerbuk-gerbak apa semua 2000 sebulan. Maksudnya last 1700 kan berkemungkinan akan naik lagi 200 dengan kadar RM2,000 sebulan. Ini kajian. InsyaAllah.
1: Okay?
0: Kita tunggulah hari Jumaat nanti macam mana. Itu antara cadangan gaji minimum. Begitu juga kalau kita tengok Menteri Ekonomi. Akmal Nasrullah Nasir yang berhormat juga ada mengatakan bahawa bayangan cadangan gaji minimum RM2,000. Okay? Cadangan gaji minimum RM2,000. Dan keputusan rasminya insyaAllah hari Jumaat nanti kita tak tahu sama ada mekanisme ini akan diteruskan ataupun bagaimana. Tapi dua kajian di peringkat kajian dan satu cadangan telah pun
1: dikemukakan lah
0: untuk memberikan kita satu bayangan bahawa mungkin ada kenaikan gaji minimum sebanyak RM2 sebulan.
1: Ya, tapi seperti yang kita bincang tadi pula, kita kena tengok juga daripada sudut
0: majikan.
1: Ya, sudut majikan. Ya. Kita kena kaji daripada banyak sudut lah.
0: Betul. Macam peniaga-peniaga kecil, macam puteri kata tadi kan, puteri siput emas kata, kalau peniaga macam dia, dia kata nak bayar RM40 sehari dekat pekerja pun susah. Dia ada 4 pekerja kan, nak bayar RM40 pun sukar. Kan? Susah juga untuk dia kan. Jadi itulah mungkin ada mekanisme-mekanisme yang terbaik yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Dan insyaAllah kita akan sama-sama saksikan nanti hari Jumaat nanti sekali lagi dekat mana Aina Syira?
1: 9 Oktober 2026.
0: Boleh
1: tengok dekat
0: RTM, di TV1 dan kita akan sama-sama
1: akan bawakan secara langsung untuk anda juga.
0: InsyaAllah. Okay, kita akan sambung siar juga dan kita akan ada perbincangan semasa belanjawan dan juga pasca belanjawan itu pada hari Sabtu bersama dengan saya insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: 3 petang hingga 4 petang nanti untuk kita tengok pasca belanjawan 2027 pula. Okay, teruslah yang Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: 9 pagi nanti.
1: Sama-sama kita ikuti berita utama melalui National FM.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif kawalan ekspor sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sebenar Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudius Herath, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss molekul bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, Maisat, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelalian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelalian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Kalau saya faham serasi dengan kau, selamat pagi. Masih lagi bisa mendengar kami berdua. Namun, ini merupakan saat ataupun minit terakhir sebelum kita mengundurkan diri.
1: Betul. Terima kasih kerana bersama dengan kami selama 4 jam daripada pukul 6 pagi sehingga ke waktu ini. Semoga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang akan datang. Bersama dengan saya, Syira.
0: Dan juga saya, Ryan. Selepas ini bersama dengan Lin dalam Hangat Lit 10 pagi sampai 2 petang nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berdasarkan.
0: Selamat berjumpa dengan kami.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Kalau tadi anda semua dah ditemani oleh rakan setugas dalam hingap pagi selama 4 jam. Sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih teman anda dari jam 10 pagi hingga ke pukul 2 petang semestinya dalam Hangat Lead. Dan pelbagai lagi perkongsian yang menarik menanti anda untuk edisi hari ini. Semuanya tersusun khas untuk anda pendengar setia Perlis FM. Sambil-sambil kita menunggu waktu sinar duha, teruskan bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi info-info dan hiburan yang terbaik di jam yang pertama ini untuk anda. Terus dengar.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

26 minit pagi kawan-kawan. Sekejap lagi 10.30 minit pagi kita akan ikuti pula bersama Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM serasi denganku. Sambil-sambil tu kita nak refleksi diri kita dulu dan kita tenangkan jiwa dengan lagu-lagu dakwah. Apapun terus setia, terus layan Perlis FM serasi denganku.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana, saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Apapun, terus layan Hangat Lead.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Ustaz,
2: habak
1: Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukum dia ni Ustaz?
4: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur sejam mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.
5: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: 102.9
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

Lagu-lagu FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul sat saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lee.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada, kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

semestinya di Plays FM serasi dengan ku untuk pertemuan kita di hari Selasa, kawan-kawan, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia mendengarkan Plays FM menerusi di atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my, yang mana mungkin sedang memandu ke waktu ini. Semoga selamatlah dalam pemanduan anda dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih juga untuk Cik Tun kita yang bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat pagi-pagi, selamat bertugas, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi juga untuk Cik Tun dan semua kawan-kawan kita yang dengarkan saat ini. Katanya nak dengarkan lagu Sonata Musim Salju, sebab bolehlah ni dia set sejuk, set hangat. Boleh, insyaAllah set lagi ni, katanya, untuk hiburan kita bersamalah. Terima kasih Cik Tun. Terima kasih juga Mr. D. Seperti biasa, kata Mr. D kita, nak dengarkan lagu Alpha, dan katanya, Assalamualaikum Lin, selamat pagi dan moga sihat selalu hendaknya. Waalaikumsalam, selamat pagi, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi rakan-rakan sekalian untuk edisi hari Selasa kita. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan kepada peminat-peminat lagu K-pop sarang, hey, back to back, jangan duk pi mana-mana. Nah, saat lagi ni kita nak siarkan lagu sarang, hey, Korea back to back untuk anda. Okey, yang pastinya terus bersetia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
6: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebab

0: Yang Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Yeah, dua lagu Korea back to back dah pun kita dengarkan bersama Sa tadi ni. Ha, dan Loni pun dah membawa kita ke pukul 11.21 minit pagi kawan-kawan. Selamat pagi yang pada kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Lin akan terus teman anda insyaAllah hingga ke pukul 2 petang saat lagi ni. Ha, dan kita nak bacakan sikit kiriman daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Jasmiza Jaya yang bersama dengan kita. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Jamilah insyaAllah. Selagi kita tengok berkesempatan ke tidak di jam ini. Tak sempat kita akan siarkan untuk jam yang seterusnya. Siapa lagi yang bersama dengan kita waktu ini? Terima kasih untuk Haidar daripada Kampung Cik Ok. Katanya selamat pagi, salam hangat Lin. Hari ini cuaca pun mantap katanya. InsyaAllah moga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Itu kiriman daripada Haidar. InsyaAllah Haidar, terima kasih. Salam hangat Lid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga untuk anda. Dan terima kasih. InsyaAllah doa yang baik-baik sentiasa mengiringi kita. Dan apapun kita harapkan kepada semua kawan-kawan berada di mana sekalipun, kita harapkan berada dalam keadaan yang terbaik. Yang mungkin tak sihat ke hari ini, ada yang MC ke, kita harapkan anda cepat sembuh. Ya, jangan lupa untuk makan ubat ikut jam ya kawan-kawan, bukan ikut suka hati. Dan pada mungkin ada rakan-rakan yang mungkin berada di rumah saat ini, cuaca kita pun tak menentu kan, sekejap hujan, sekejap panas. Jadi kalau boleh tu rajin-rajinkan diri kita keluar berlegar-legar di luar rumah ataupun di dalam rumah kita tu, untuk cari spot-spot ataupun tempat-tempat pembiakan nyamuk ataupun tempat-tempat takungan air. Jangan biarkan air itu terus menakung. Takut nanti nyamuk-nyamuk Aedes akan berpesta, akan beranak pinak hamba. Jadi untuk elakkan benda itu, kitalah yang kena bergerak. Kitalah yang kena ambil tindakan, lakukan inisiatif, buang segala benda ataupun segala bekas air yang menakung air itu, ataupun tukar air itu dengan kerap sekiranya takungan itu diperlukan. Okey, apapun terima kasih belakang-belakang. Terima kasih Cik Tun, sama-sama. Cik Tun pun hantar kat kita, Mr. D, terima kasih katanya sudi bacakan komen number. Ya, kita baca insyaAllah. Tak sempat jam ini, mungkin kita akan bawakan di jam yang seterusnya. Pada kawan-kawan yang mungkin tengah bekerja saat ini, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang. InsyaAllah hari ini rezeki akan melimpah ruah lagi kepada kita semua. Sama-samalah kita doakan ya. Okey, ini dia Mona Lisa untuk anda. Terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hanya
3: isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hidup ceria, bahagia dan sempurna. Denggi boleh membawa maut. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Hangatlah.
4: Apa yang tengah hangat?
3: Mestilah hangat.
4: Meledak.
3: Bom meledak.
4: Meledak.
3: Isu yang tengah hangat.
4: Hangat.
5: Isu yang tengah hangat ni pula, kawan-kawan, apa yang kita nak kongsikan kepada anda, di mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar, sebanyak 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperikemanusiaan dengan mengambil kira juga aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Dan langkah ini juga memperkukuhkan lagi pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Okey, kawan-kawan, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 11.33 minit pagi. Dan kepada anda semua, jangan pergi mana-mana. Saat lagi kita akan kongsikan pula dengan anda info cuaca untuk negeri Perlis, insya-Allah. Jadi jangan duk pi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Bintang daripada D-Fame Berubah baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke pukul 11.42 minit pagi, kawan-kawan. Baiklah, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda info ataupun ramalan cuaca yang terkini di mana untuk negeri Perlis untuk nama Oktober 2026 hari Selasa hari ini, ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau pagi tadi ada ribut petir di kebanyakan tempat, petang pun ada juga ribut petir di kebanyakan tempat, malam hujan di kebanyakan tempat dengan minimum suhunya 25 darjah Celsius dan maksimum adalah 31 darjah Celsius. Okey, kepada anda semua yang mana mungkin nak memulakan perjalanan ke ataupun nak bercuti ke, rancanglah dengan sebaik-baiknya dan anda juga boleh buat rujukan info cuaca ini yang terkini anda boleh dapatkan di www.met.gov.my ataupun muat turun saja aplikasi My Cuaca dan juga anda boleh rujuk di media sosial rasmi Met Malaysia. Dan buat kawan-kawan yang mana mungkin nak berkongsikan menu di bawah tudung saji anda, juadah apa yang anda nak nikmati, apa menu yang anda nak masakkan saat lagi ni, boleh kongsikan bersama dengan Lin di ruangan WhatsApp Konti. Dan kalau ada tips-tips penjagaan kecantikan luaran ke dalaman ke apa-apa saja yang tentang segar tu, boleh hantarkan juga kepada Lin di ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan segala kiriman anda. Ada yang kata nak dengarkan lagu Hindustan, tak kalah tidak kan, jarang sekali kita tak bagi. Ini dia Hindustan untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ada masjid, ada juga

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: kakak dengar radio pelik.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang berjaya menghantar pulang seramai 10,000 tahanan warga Myanmar sejak Januari lalu melalui pendekatan diplomatik yang berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata proses penghantaran melibatkan penggunaan pesawat serta kapal tentera laut bagi membawa pulang baki tahanan terbabit. Beliau berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Mengenai kes buli dan penderaan di sekolah, Perdana Menteri mahu setiap kes dilaporkan dan ditangani segera, bukannya disembunyikan semata-mata bimbang menjejaskan imej institusi. Menurut beliau, pelbagai langkah keselamatan telah diambil, termasuk peruntukan RM8 juta bagi pemasangan CCTV sekolah dengan tambahan RM15 juta tahun depan. Selain itu, lebih 5,000 guru kaunseling dan pelantikan 300 MyStep sebagai pembantu dan asrama. Malah PDRM diberi kebenaran penuh melakukan pemeriksaan sekolah pada bila-bila masa. Dalam perkembangan lain, pencapaian mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj melonjak lebih 8 kali ganda daripada 4 pencapaian pada 2023 kepada 33 pencapaian pada 2025. Raja Muda Perlis merangkap Chancellor Uni Siraj, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah. Momentum itu menyaksikan lonjakan ketara dalam aspek kecemerlangan daya saing termasuk 11 pencapaian di peringkat antarabangsa pada tahun lepas. Baginda menzahirkan rasa bangga itu semasa kunjungan rasmi ke State Museum of the Timurids di pusat bandar Tashkent, Uzbekistan. Sebanyak RM10.7 bilion tunggakan pinjaman PTPTN dicatatkan setakat Ogos lalu melibatkan 1.16 juta peminjam. Kementerian Pendidikan Tinggi kini memperkukuh pengurusan dengan mengetatkan syarat pinjaman agar lebih bersasar selain penguatkuasaan dan kerjasama strategi dengan agensi kerajaan serta korporat. PTPTN turut membuka ruang rundingan untuk penstrukturan semula atau penangguhan bayaran mengikut kemampuan peminjam. Perkembangan bola sepak negara, Ketua Jurulatih Interim Tan Chen Ho menyatakan kesediaannya untuk terus membimbing Harimau Melaya susulan kempen cemerlang dalam Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau menyerahkan keputusan kontraknya kepada FAM selepas membawa Malaysia menamatkan kemarau kemenangan 12 tahun ke atas Indonesia dalam asyik akhir di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Skuad negara mengesahkan kemenangan 1-0 menerusi jaringan Fergus Trenet pada minit ke-62. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
5: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.
1: Bila aku tiada, kembali padanya dan pulang ke tanah, tinggal hanya

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
3: Dengarkan Paris FM di frekuensi 102.9.

Dong saji. Li nak kongsikan dulu dengan anda semua tentang perangkap produk low fat ataupun rendah lemak yang ada di dalam botol yogurt kita. Niat kita tu kadang-kadang dah betul dah sebab kita nak sihat kan. Terus kita pun ambil lah produk yang low fat. Tapi sebenarnya kawan-kawan, reality industri makanan ni tak seindah apa yang kita bayangkan. Okay? Sebab bila pengilang buang lemak daripada yogurt, tekstur dia akan jadi cair macam air dan rasa dia pula tawar macam air pipe. Jadi siapa je nak beli? Betul tak? Jadi untuk bagi yogurt tu kembali creamy dan sedap macam yang kita duk rasa selalu tu, yang kita duk makan tu, dia orang top up lah gula dan juga sirap glukosa berkali ganda sebenarnya di dalam produk ataupun di dalam yogurt tu. Akibat dia, hampa tahu tak, gula dalam darah hampa ni boleh naik dengan mendadak. Bila lemak tak ada, tak ada benda yang nak perlahankan penghadaman dan bagi rasa kenyang. Setengah jam lepas makan yogurt, perut hampa boleh berkeroncong ataupun lapar balik. Sudahnya hampa akan pergi cari snack lain pula untuk hampa makan. Jadi label low fat tu cuma taktik saja untuk alihkan perhatian kita ni dari tengok ruangan total sugar dekat belakang botol tu. Jadi macam mana nak elak terjeratnya di dalam orang kata kancah permainan ataupun taktik label low fat ni? Anda kena pilih yogurt asli ataupun plain ataupun Greek yogurt. Memang masam sikit hampa kalau yogurt macam tu sebab dia tak ada gula tambahan. Kalau nak manis, hampa potonglah buah apple, buah strawberry ke, pisang, letak sendiri di dalam yogurt tu. Jadi manis dia pun manis ori dan tinggi juga dengan serat. Lepas ni ingat tau, jangan mudah terpedaya dengan label besar yang ada terpampang dekat depan produk tu. Hampa kena pusing dulu botol tu, baca label nutrisi yang ada dekat belakang. Lemak ni tak selalu jahat, tapi kita lupa yang mana kadang-kadang gula yang jadi musuh di dalam selimut makanan tu. Lagu tu cerita dia. Jadi baiklah, itu dulu perkongsian saat ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

tudung saji lah pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawah tudung saji rakan-rakan kita. Oh, siapa yang hantar mai dah dekat kita ni nak berkongsikan apa menu ataupun juadah di tengah hari mereka seisi keluarga. Okey, ini kiriman daripada Kak Bib kita daripada Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bib bersama dengan kita di ruangan tudung saji. Katanya hari ini agak masa ingkah ringkah je Lin. Oh, ada masa ringkah no. Jom kita nak tengok sikit ringkah mereka. Katanya hari ini hanya bakar ikan gerut belah belakang, sumbat sambal belacan katanya buat bagi pedah. Lepas tu hanya bakar terung. Lepas tu adalah rebus sikit jantung pisang. Jemput makan Lin dan semua kawan-kawan. Terima kasih. Masya Allah, itu pun sedap padu juga tu. Orang kata tak kalih V dah. Kena pula sambal sumbat belah belakang ikan tu buat bagi pedah-pedah no. Okey, terima kasih untuk Kak Bib. Kita tengok pula ruangan rakan-rakan kita yang lain. Katanya hari ini masak nanti saat kita nak tengok sini siapa. Oh, Kak Rasma kita katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Semoga Lin sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Masya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Rasma dan semua kawan-kawan lah yang dengarkan saat ini ya. Katanya untuk tudung saji hari ini Kak Rasma hanya masak petai dengan udang. Ada juga sayur campur dan goreng ikan. Itu saja untuk menu tengah hari ini. Masya Allah, itu pun sedap. Ada pula sambal petai dengan udang tu. Sur orang kata no. Terima kasih Kak Rasma bersama dengan kita juga di ruangan tudung saji. Selamat menjamu selera juga kita ucapkan buat kawan-kawan kita. Dan kita nak baca satu lagi kiriman daripada rakan kita ini. Kiriman daripada Kak Azima kita. Katanya selamat tengah hari Lin. Selamat berlinggo tengah hari. Apa tu? Selamat tengah hari juga untuk Kak Azima kita. Katanya hari ni menu tudung saji ada daging goreng kunyit dengan kailan ikan masin. Itu pun sedap dah walaupun ringkah tu. Kan ada siap tak gambar lagi kan kat kita. Amboi enak. Dimakan begitu saja pun enak, dengan nasi pun enak. Terima kasih Kak Azima kita bersama di ruangan WhatsApp Konti. Siapa lagi yang bersama dengan kita? Satu lagi boleh kita akan baca dah panjang-panjangkan lagi. Ini kiriman daripada Putri Pena kita. Katanya salam Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Putri Pena. Katanya hari ni beli lauk saja Lin, tak masuk. Tak apa, beli lauk pun boleh. Apa yang masuk pun boleh, lagu mana pun boleh belaka. Janji kita nikmati makanan tengah hari kita ini bersama dengan keriangan, bersama dengan ketenangan, kan. Moga-moga ianya kenyang pun berpanjangan. Macam apa pantun pula. Okey, 12.27 minit tengah hari kawan-kawan. Terus dengar.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.

Ya, masa untuk tudung saji lagi kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit lagi. Bawah tudung saji rakan-rakan kita ada apa agaknya kan? Menu tengah hari bersama dengan si-si keluarga kau. Makan seorang kau, lagu mana kau? Boleh mai kongsi mai dekat link kah? Okey, ini kiriman daripada Kak Latifah kita. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Lin, Kak Pah hari ni masak kurma ayam. Ada juga goreng ikan. Ada asam pedas ikan temenung, amboi lah depa. Ada yang asam dan juga sikit ulam. Masya-Allah, Kak Poh sedap ah, kan? Dia ada sedang-sedang pedas, kan? Ada yang pedas. Aduh, sedap sangat-sangat. Terima kasih Kak Poh berkongsi dengan kita menu yang cukup lazat tu. Mudah-mudahan orang kata apa, menjadi petunjuk. Menjadi orang kata apa, igawan lah juga pada kawan-kawan kita yang mungkin tengah duk tercari-cari nak makan apa hari ni, no? Hak ni makan dah. Itu dia, kawan-kawan kita pun dah ada kongsikan sedikit orang kata apa, juadah-juadah ataupun menu-menu yang mereka nikmati hari ni. Mungkin boleh jadi salah satu menu kita juga, kan, yang mana duk dengar waktu lah ni. Baik, kita nak baca pula kiriman daripada Kak Wah. Kak Wah pun bersama dengan kita waktu lah ni. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bawah tudung saji Kak Wah hari ni ada kari kepala ikan seludu. Todah, belenang kali tu. Katanya ada juga sayur buah ketela, ada cabai melaka tumbuk, ada juga ulam ulam, dan ada juga buah nangka muda. Ada juga goreng ikan tamban masin. Nah, itu dia menu-menu untuk bawah tudung saji Kak Wah hari ni. Masya-Allah, sedapnya Kak Wah. Terima kasih atas perkongsian. Selamat menjamu selera jugalah untuk Kak Wah si-si keluarga, ya. Okey, kita nak tengok lagi siapa lagi yang bersama dengan kita di bawah tudung saji. Ini kiriman daripada Kak Syafa Fiza kita. Katanya assalamualaikum. Hari ni Kak Syafa Fiza kita hantar awal, ya, hampa. Selalu dia hujung-hujung baru dia nak hantar, kan. Tapi hari ni dia pecah rekod, dia awal juga. Terima kasih Kak Syafa Fiza. Katanya assalamualaikum Lin. Hai. Masya-Allah, tabarakallah. Segala pujian bagi Allah Kak Syafa Fiza. Kita kalau kita baca tu sekali pecah baju. Aduhai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Katanya hari ni Kak Syafa Fiza ada buat ayam masak asam pedas katanya. Amboi, sedap juga ni. Kalau tadi ikan temenung, yang ni ayam. Ada juga ikan temenung goreng tepung dan juga sayur bayam tumis ayam Lin. Dan hari ni untuk ayam pula, ayam watermelon blended. Sakai syurga. Terima kasih Kak Syafa Fiza kongsikan dengan kita, ya. Sporting kawan-kawan kita semua pakai kongsikan hari ini bawah tudung saji depa ada apa. Okey, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini kiriman daripada Kak Liza kita.

Sentiasa bersama dengan Kak Liza. Katanya untuk hari ni Sungai Paya panas lik-lik, kata sama lah belah-belah kangak ni pun hangat lik-lik dah, duk nampak terang menerang kan. Katanya hari ni kok buat sayur mentarang katanya dengan kulit temikai. Ada juga buat masak kicap ayam dan ikan kikit goreng. Ada juga ayam asam, dia kata. Masya Allah, jemput makan Lin. Masya Allah, terima kasih Kak Liza daripada Sungai Paya berkongsi kan dengan kita di bawah. Tudung saji hari ni ada apa? InsyaAllah kan, sagi-sagi lepas sudah selesai sagi, kita akan macam selera juga lah. Sebab kawan-kawan hantar mai pun menu sedap-sedap hampa tap-tap rasa. Okey, kita berhibur dulu. Sekejap lagi kita akan bersama semula untuk kongsikan lagi di ruangan Tudung Saji. Ada lagi yang hantar mai, silakan terus dengar Perlis FM. Serasi dengan kau. Sweet.

Terus memeriahkan lagi slot kita. Katanya untuk hari ni Kak Ros nak share lah bawah tudung saji, ada buat gulai ayam campur petik katanya. Pernah makan ke dok tu, dia kata. Oh, ini adalah sesuatu perkara yang sangat ajaib ya. Amazing. Macam mana tu gulai ayam campur petik? Kalau boleh Kak Ros kita hantarlah gambar, kita pun terangin nak tengok lagu mana dia no. Oh, dia mesti ada rasa macam mana-mana petik kan, manis. Orang kata apa, manis semula jadi dia tu lah, buah tu kan, katanya. Tapi sungguh kita tak pernah lagi makan gulai ayam campur petik. Ini adalah pertama kali jugalah kita baca dan juga kita tahu. Sedap rasanya kan. Nanti kita cuba lah no. Katanya ada juga hari ni buat rabu toge campur daun selom, ada goreng ikan temenung sikit katanya, jadilah habuan untuk hari ni. Alhamdulillah, katanya jemput makan Alin dan juga semua isi keluarga dan juga kawan-kawan lah yang mana dengarkan sehari ini. Terima kasih, Masya Allah, jemput makan ya, untuk Kak Ros dan juga rakan-rakan yang mungkin nak baru nak menjamu selera waktu lah ni, ataupun mungkin tercari-cari lagi menu apa yang nak makan untuk tengah hari ni. Kita harapkan perkongsian kita ni pun membawa banyak lah manfaat no. Okey, kita nak baca pula ini kiriman daripada Mak Chang di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, salam Lin, Mak Chang hari ini sikit aja sebab untuk buat untuk Pak Cak seorang. Mak Cak puasa hari ini. Waalaikumsalam. Oh ya ke, Mak Cak puasa. Alhamdulillah, Mak Cak no masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik kan, sihat. Orang kata apa, berkesempatan lagi nak menjalankan ibadah puasa ganti ni. Katanya untuk hari ini Mak Cak ada buat asam pedas labu ayam katanya untuk Pak Cak. Pak Cak pula suka tumbuk udang dan bawang, cabai kecil, itu pun cukup. Sayur semangkuk, ikan goreng katanya. Mak Cak kira lain sekejap lah. Buka puasa petang sekejap gini, ringkah-ringkah pun jadi, ada ulam sikit-sikit pun sur. Lagu tu cerita dia. Terima kasih Pak Cak atas perkongsian. Selamat menjalankan ibadah berpuasa tu lah. No, selamatlah insyaAllah. Orang kata apa, ada kesempatan kita buat kan. Bagus sebenarnya berpuasa ni. Selain daripada kita dapat kawal nafsu kita kan, kita dapat ganti balik puasa-puasa yang mana tertinggal-tertinggal sebelum ni, dia juga dapat menguatkan lagi imun tubuh badan kita daripada dalaman. Itulah nikmat berpuasa no. Terima kasih Mak Cak bersama dengan kita waktu lah ni. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji Mami Z kita daripada KL. Katanya, assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, Mami tiap-tiap hari masa awal Lin habuan bawa bekal mai kerja katanya. Tapi untuk hari ni Mami buat roti telur dan masak Maggi goreng. Alhamdulillah, itu pun cukup dah Mami kan. Orang kata makan ni habuan nak lapik-lapik perut kan, supaya dia tak kembung, tak angin. Lagu tu cerita dia. Janji kita happy dengan makanan yang kita sediakan, dengan makanan yang kita bawa sebagai bekalan kita. Selamat menjamu selera lah no, untuk Mami, untuk Kak Wah, untuk Kak Azima kita, Kak Rasma, Kak Bib kita no. Siapa lagi ya tadi ni, dengan Mama Lia kita, Mak Cak, Kak Liza, terima kasih belakang-belakang, Kak Syafa Fiza, Kak Ros, dan semua yang mana dengarkan saat ini. InsyaAllah moga rezeki yang kita nikmati hari ini bukan setakat mengenyangkan, menggembirakan dan memberi menjadi penawar lah untuk diri kita kan, untuk kita dapat bertahan berterusan melakukan tugasan-tugasan kita untuk hari ini, insyaAllah. Dan ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda selepas ini di ruangan Sega pula hampa. Jadi ada yang nak kongsikan, silakan hantar mai dekat link. Sat lagi kita akan baca, okay? Terus layan terus.

masa untuk tudung saji lagi lah kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit lagi. Bawa tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah kirimkan ke ruangan WhatsApp konti di 0174541688 ni. Ini kiriman daripada Kak Ros kita pula. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ros.

berada di ruangan segak pula hampa. Tapi sebelum kita nak orang kata apa, kongsikan di ruangan segak ni, kita nak baca satu lagi kiriman yang kita terlepas pandang. Ini daripada Cik Tun kita. Katanya hari ni untuk bawah tudung saji ada sambal tumis sardin, katanya ada juga tumis ketola, ada telur, ada juga sambal belacan, ada ulam rebus bendi dengan brokoli, ada juga ayam goreng dan juga goreng ikan talapia. Apa pun jemput makan semuanya. Masya Allah, terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas perkongsian Cik Tun. Selamat menjamu selera hendaknya kepada Cik Tun seisi keluarga. Insya Allah, orang kata apa, semoga semuanya resepi ataupun perkongsian daripada rakan-rakan kita tadi ni membuka selera kita. Okay, terima kasih. Okay, kita nak teruskan pula dengan ruangan segok kita ni kawan-kawan, di mana hari ini Lee nak kongsikan tentang penjagaan bibir dan juga untuk nafas yang lebih segar. Okay, mungkin perkara ini adalah nampak kecil, tapi yang pentingnya adalah segok kita melalui penampilan kita dan juga penjagaan bibir ataupun kebersihan mulut kita. Bibir yang kering dan merekah ni bukan saja boleh buat kita rasa tak selesa sebenarnya tau. Kadang-kadang boleh juga buat penampilan kita nampak kurang segar ataupun lebih senang, kurang segak sikit lah. Kan? Jadi untuk pastikan bibir kita tu sentiasa orang kata apa, dihidrasi kan, kita kena pastikan kita minum air yang cukup dan gunakan lip balm tau. Ataupun sekiranya kita memang kategori yang bibir mudah kering, gunalah lip balm. Kalau tak boleh guna di siang hari, guna di malam hari. Setiap malam sebelum kita tidur tu, sapukan sedikit lip balm tu untuk bagi dia orang kata apa, restore balik kekurangan air pada kulit bibir tu sendiri. Lagi satu, kalau boleh tu cuba elak tabiat yang jenis suka ketip ataupun gigit bibir tu ataupun jilat bibir tu. Sebab itu juga sebenarnya boleh menyebabkan bibir kita ni jadi lebih kering. Selain daripada bibir, nafas yang segar pun sebenarnya penting untuk menampakkan lagi penampilan kita sentiasa segak. Jadi pastikanlah kita dapat berus gigi kita tu sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Jangan lupa untuk bersihkan lidah dan kalau boleh gunakan floss untuk membersihkan celah-celah gigi kita. Dan seperti biasa, minum air kosong tu juga membantu mulut kita untuk kekal lembap. Kawasan dalam mulut kita tu lah. Jadi kalau anda gunakan gigi palsu ataupun alatan pergigian, macam braces ke kan, jangan lupalah untuk pastikan ianya juga dibersihkan dengan baik. Jadi kalau nak nampak segak, nak nampak lebih yakin, bukan hanya tentang pakaian ataupun penampilan luaran semata-mata, bibir yang terjaga, mulut yang bersih, nafas yang lebih segar pun sebahagian daripada penjagaan diri. Jadi jaga diri, jaga kebersihan. Bila kita rasa segar, keyakinan kita pun yang segak kita rasa tu akan mai dengan sendiri dia. Tu dia cara-cara dia. Baiklah kawan-kawan, waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.51 minit tengah hari. Dan seperti biasa, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda, maksudnya solat fardu lohok hari ni pada pukul 1.09 minit tengah hari, asar 4.24 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, isyak 8.19 minit malam. Untuk solat fardu lohok saat lagi ni 1.09 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah maupun ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, pukul 1 tengah hari saat lagi ni, kita akan terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam utama 1 tengah hari menerusi National FM. Dan lepas pada tu, kita akan kembali semula untuk jam yang terakhir dalam Hangat Lead semestinya, hanya di Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Jangan
1: duduk kali, nak? Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Ada masjid, ada cerita.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya ambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanannya agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan pelan hala tuju peralihan tenaga negara.
4: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ustaz,
2: habak Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Hari ni okey Ustaz? No?
4: Alhamdulillah.
3: Hari ni kita nak cerita pasal hutang lah Ustaz. Ini saya bagi contoh lah. Contoh dia kalau saya lah, saya bagi hutang pada seorang kawan tu, nilai dia RM100 saya bagi dia hutang. Saya tak suruh dia tambah pun bayaran tu. Jadi saya habak kat dia, kalau dia lewat bayar hutang tu, dia kena bayar hutang RM100 campur belanja saya makan pula. Ha, saya tak suruh dia tambah duit, jumlah duit tu. Cuma saya suruh dia belanja makan je. Jadi macam mana Ustaz?
4: Okey, maksudnya kita bagi kat dia RM100 sebanyak hutang RM100. Lepas tu kita kata kalau dia lambat bayar, bukan sahaja RM100 kena bayar. Bayar RM100 tambah lagi belanja.
3: Belanja kuat
4: atas pula. Okey, dalam keadaan tersebut, itu juga termasuk riba lah.
3: Riba juga?
4: Ha, sebab ada kaedah yang mana kullu khardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu semua hutang yang mana hutang sebut naf'an, jarra naf'an, yang mana memberi manfaat kepada pemberi hutang, fahuwa riba. Itulah riba. Sebab hutang ni kita tolong orang. Jadi kita tak boleh ambil benda daripada manfaat daripada hutang tersebut. Contoh lain yang saya bagi. Dalam keadaan kawan kerja lah, dia nak kata-kata dia nak satu hari kita. Kita bagi satu hari dia. Aku bagi satu hari boleh, tapi dengan syarat selama sebulan ni hantar aku pergi kerja. Kita pergi sekali naik kereta hang. Maksudnya kita ambil manfaat daripada hutang tu. Jadi sebab itu tak boleh. Dia termasuk juga riba. Kita dah faham riba sebelum ni, kalau hutang 10 bayar 15. Itu saja. Itu betul lah. Tapi bukan itu saja. Maksudnya kalau kita ambil manfaat, pemberi hutang ni ambil manfaat daripada hutang tersebut. Macam contoh dia kena bayar, lepas tu belanja makan pula.
3: Belanja makan kot teh.
4: Selalu ni benda ni jadi macam kita pergi kat kedai apa, sembang-sembang, kawan tu kita kata-kata nak, aku nak hutang RM100. Kita kata nak ambil RM100, tapi syarat lah belanja makan ni lagi. Itu pun sama. Sebab ambil manfaat berdasarkan hutang tu tak boleh. Jadi hakikat soalan yang tanya di, itu pun termasuk riba lah.
3: Riba juga.
1: Ustaz, habak Ustaz.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

daripada Afghan baru saja menghiburkan kita. Dan waktu lalu ni pun dah membawa ke pukul 1.27 minit tengah hari, kawan-kawan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur juga buat seluruh negeri Perlis. Yang mana tadi ni dah pun masuk pada pukul 1.09 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Juang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Apapun, terus setia mendengarkan Perlis FM serasi denganku.

Jiwang Karat hanya di Pulis FM serasi dengan ku. Dan nampak gayanya tugasan Limpuna sampai di sini saja dalam ruangan hangat lead. InsyaAllah moga pertemuan kita hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ini membawa banyak manfaat buat kita bersama kawan-kawan. Dan seperti biasa, jaga diri anda, hiasi peribadi anda juga, dan ingat selalu jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok waktu yang sama dalam ruangan hangat lead. Dan saat lagi anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Bella dan juga Pasu Syuib kita dalam ruangan hemo-hemo. Kita enjoy Kapo Sempoi dan teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, apa khabar Pak Su?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Su dah kembali semula setelah
1: sihat dah.
0: Alhamdulillah Pak Su. Jadi hari ni Pak Su, kita dah hari Selasa pindah Pak Su. Masuk bulan 10 pindah.
1: Bulan
0: 10. Bulan Oktober Pak Su.
1: Oktober.
0: 2026.
1: Oktober.
0: Oh, lepas dengan demam jadi Oktober.
1: Dia sebut kena betul ikut perkataan Oktober.
0: Kita ada dua jenis Pak Su. Oktober pula.
1: Oktober orang putih. Oktober kita.
0: Itu lain Jawa dah tu jadi. Pak Su, ni kita ni. Habak dah Pak Su. Habak dah. Terima kasih kepada Lin yang baru saja selesai tugasannya di ruangan hangat Lin. Tu dia lah Pak Su. Tak tahulah juga no. Jadi kita sebenarnya kalau ikutkan kita bersama dengan tetamu kita.
1: Prof.
0: Tapi sekejap lagi kita akan hubungi beliau. Yang dah pun bersedia menerusi talian waktu ini.
1: Dia kot.
0: Mungkinkah? Assalamualaikum. Oh, terputus. Tak apa. Sekejap kita akan hubungi semula Prof kita menerusi talian kita apa semua. Ruangan apa? Dim Auto. Sekejap lagi kita kembali semula. Jangan pergi mana-mana. Terus setia lah bertemankan apa Pak Su.
1: Boleh, saya
0: serasi dengan kau.

kendali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Datuk Insinyur Haji Muhammad Dali, bakal pandu uji negara. Dream Auto, Selasa, 2:15. Melodi berinformasi.

0: Tu dia lah Pak Su. Kita berjaya dapatkan Prof. Aha. Menerusi talian kita Pak Su.
1: Kita bersama-sama dengan pendorong jetera lah.
0: Aha. Dan siapakah gerangannya?
1: Khairul
0: dan juga
1: Syed.
0: Baik, itu dia peluh petangnya pula.
1: Peluh petangnya
0: Saroji dan
1: saya nak sebut Saroji dan
0: kita,
1: Lady
0: kita sebut
1: Rara.
0: Dulu Lady Rara. Baik, tanpa membuang masa lagi Pak Su, kita nak bersama dengan Prof kita menerusi talian waktu ini untuk ruangan Dim Auto. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi tak dengar ke?
2: Dapat juga akhirnya.
0: Kan, Prof tadi tak dengar.
1: Oh, tak dengar.
0: Ah, Melaka, lu gajah kan?
1: Yalah. Awak nak kau.
2: Awak
1: nak terima menantu.
0: Sibuklah sikit. Yeah. Nak terima kat mana tu? Kat Melaka ke, Prof? Saya atau Kuala Lumpur?
2: Kuala Lumpur juga.
0: Itu dia tahniah lah buat Prof dari kami warga kerja Place FM.
2: Terima kasih.
0: Itu dia style, terima kasih tu. Macam nak pasang lagu kan, Elcat.
1: Tanya Prof nak lagu apa?
0: Tanya siap-siap lah Prof. Kejap lagi kita kan nak tutupkan Dream Auto tu, nak pasang lagu untuk Prof tu hari ni. Macam mana tu?
2: Pasang Sekuntum Mawar Merah.
0: Itu dia terbaik lah lagu pun kan.
1: Anak yang nak nikah, abah dah jadi pelik-pelik.
0: Abah semangat. Tak apa. Ni untuk anak dan menantu lah ni lagu ni.
2: Terbaik lah.
0: Baik.
2: Baik.
1: Okey, baik. Props. Kat mana ni?
2: Dekat TMX.
0: TMX itu dia. Patutlah dengar. Oh, kilang bas. Masih lagi Prof bersama dengan staff-staff di kilang bas lah . Hari ini Prof bersama dengan ada ke member Prof ke bersama sekarang?
2: Dekat meja.
0: Macam mana?
2: Dekat meja ni kosong.
0: Dekat meja. Jadi hari ini Prof sempatlah duduk dan bersama dengan Police FM. Relax lah bersama dengan Dim Auto.
1: Dan itu pun tak dengar.
0: Tak dengar.
2: Itulah
0: yang maklum tu, lah sibuk.
2: Mana boleh tak dengar.
1: Okey lah.
0: Baik.
1: Kita balik ke soalan kita.
0: Ya.
1: Kan? Soalan senang ya. Kan? Nak jawab tu masalah sikit. Kan?
0: Soalan senang lah.
1: Macam ni lah Props. Cerita dia sekarang ni. Kalau kita dengarkan viral tu, banyak viral. Sekarang ni masalahnya minyak petrol ni tercampur air masuk ke dalam kereta, dia pam masuk ke dalam enjin kereta ni. Apa akan jadi kepada enjin? Dan cara penyelesaiannya.
2: Dia masuk kat mana tu? Dia masuk melalui tangki petrol ke?
0: Ya.
1: Tangki petrol.
2: Okey, alright.
0: Sekarang kan dengar tu kan? Dengar tu jadi. Baik, silakan Prof.
2: Okey, terima kasih Pak Su. Pandang senang tapi bukan-bukan.
0: Betul. Setuju sangat.
2: Okey, sebab apa Bella, kenapa Bella? The nozzle tu memang petrol.
0: Okey.
2: Tak boleh jadi air. Tetapi sebab dia terlupa nak tutup, dia berjalan lah pula. Tu hari hujan, pintu tu buka pula tu, memang masuk air lah.
0: Sepatutnya tak boleh berlaku perkara tu kan Prof kan? Sepatutnya tak boleh kan?
2: Kalau sengaja nak masuk, memang tak boleh. Air hujan masuk pula tu dalam petrol. Bila dia campur dalam petrol, air dengan minyak, sememangnya air berat. Petrol ni akan berada di atas.
0: Okey, baik. Minyak tu akan berada di atas.
2: Jadi terkapung lah. Petrol ni akan terkapung. So bila kenderaan ini berjalan, dia akan pum.
1: Tak payah beli merecun lah.
2: Tak payah beli merecun. Tak payah.
0: Dia mengecil-ngecil. Meletup.
2: Terutama waktu dia berjalan, tong tangki minyak, air tangki yang dalam minyak ni ada, dalam tangki ada air, ada minyak, dia berkocak. Pam ini adalah paling dasar sekali, dasar pada lantai dalam tangki. Dia akan sedut air ni paling bawah. Jadi bila dia berkocak, air masuk, petrol pun masuk.
1: Dua-dua sekali.
2: Jadi dia bila kena air, dia meletup. Dalam pembakaran, ruangan pembakaran, dia tidak boleh terbakar. Lalu dia meletup. pum pum. Jika jalan tu statik, jalan tu lurus saja, atau kereta tu parking, dia akan mati. Kau kau pum pum pum terus diam.
1: Okey.
2: Sebab genderaan tidak bergerak, petrol dan juga air di dalam tangki pun tidak bergerak.
0: Mm-hmm.
2: Di mana air tadi berada di bahagian bawah, mm-hmm, petrol berada di bahagian atas.
1: Okay.
2: AC pump, ala elektronik pump yang menyedut petrol itu tadi,
1: mm-hmm,
2: akan sedut di bahagian bawah, iaitu disedut di bahagian air.
1: Oh, oh.
2: Lantaran tu meletup-letuplah dia dan air masuk sepenuh masa,
1: mm-hmm,
2: sepenuh 100% air, mm-hmm, masuk ke dalam EFI, Electronic Fuel Injection System,
0: mm-hmm,
2: di mana EFI tidak kenal apa barang ni, kerana dia zero to zero, dan dia akan spray juga di dalam pada injector,
1: mm-hmm,
2: tetapi palang pencucuk meletup, membakar, tetapi dia tidak boleh terbakar.
1: Mm-hmm.
2: Kerana dia tu adalah solid air.
1: Solid air.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tetapi berbeza dengan hydrogen fuel cell. Hydrogen ni adalah daripada air.
1: Lain pula.
2: Di mana air ni, kalau kita pergi ke kedai-kedai yang makanan, kedai minuman, kalau kita tengok dekat batu panas-panas ni, kalau keliling atap dia ada spray gas, betul? Berasa, mm-hmm, dia nampak, yeah, yeah, itu, yeah, adalah asal dia ada lain,
1: mm-hmm,
2: dan dia kompreskan di dalam gas, dia tolakkan kepada pipe-pipe tu, laluan air itu pergi merecek. Kalau yang dekat kedai ni kita pergi, kita letakkan kertas, kertas tu akan basah,
1: mm-hmm,
0: baik,
2: sebab dia adalah solid air,
0: mm-hmm.
2: Tetapi kalau dia pakaikan hydrogen fuel cell yang generasi baru, dia panggilkan generasi, new generation of engine fuel consumption, dia panggilkan pembakaran baru andaya hydrogen fuel cell ini adalah lebih baik, mengeluarkan green environmental, dia panggil. So bila air yang betul-betul air masuk dalam tangki,
1: okay,
2: solid air berada dalam tangki zero to zero,
1: mm-hmm,
2: dan masuk dalam EFI 0 to 0, dan dia pancut juga ke dalam silinder, di mana silinder terbakar, tidak boleh membakar sepenuhnya,
0: mm-mm,
2: seperti hidrogen sebab dia tidak dijadikan gas.
1: Oh.
2: Dia adalah air 0% dia 0% dia panggil.
1: Mm-hmm.
2: Ah, itu sebab nanti orang kata, eh, air masuk dalam tangki itu hidrogen fuel cell tu asal dia air.
1: Mm-hmm.
2: Apa tak boleh pakai? Ini air hujan masuk dalam tangki tak boleh pakai pula. Tak boleh. Sebab dia belum di-convertkan lagi kepada gas. Dia masih, air tu masih solid. Zero to zero dia panggil. Kosong-kosong tu mana air tu beban dia lah. Zero to zero. Jadi dia tu tak boleh diubah suai lagi. Jika dia dah diubah suai kepada gas, mesti boleh meletup dan dia mesti boleh jalan seperti biasa. Tidak jadi masalah.
1: Okay.
2: Itulah dia. Jadi jangan terlupa tutup tangki petrol dengan kemas. Kalau tercicir, cari-cari tak jumpa, carilah plastik, tutup dia punya mulut tu, ikat dengan tali, bukan ikat dengan getah.
1: Jangan ikat getah lah tali ya.
2: Jangan getah, dia kembang. Kembang dia betul cabut, nanti plastik-plastik tu semua tercabut. Tadi ikat dia dengan tali, dengan kuat-kuat, lepas tu pergi kedai spare part, pergi beli. Mana-mana kedai spare part ada jual penutup tangki petrol ni. Tak ada masalah.
1: Okay.
2: Kecuali tangki petrol motosikal. Sebab tangki motosikal biasa payah. Kalau motosikal kap cai senang. Sebab dia semua sama bawah tempat duduk.
1: Macam
2: angkat tempat duduk, ada nampak penutup dia. Itu senang.
1: Macam belia.
2: Kalau motosikal yang ada tangki kat depan duduk ni, tak boleh. Sebab dia ada kunci, ada lock, ada center dia.
1: Hujan lah. Petang ni mesti hujan punya lah. Tengoklah sudah.
2: Tak.
1: Cerah benderang
2: hari ni.
1: Yelah, hujan
0: tak tentu cuaca. Itu dia lah. Tapi tak apa, Prof ada baju hujan.
2: Bulan ke panas sampai ke petang, tapi hujan di waktu senja.
0: Alamak.
1: Senja tu mana dia balik tu.
0: Senja dah sampai rumah.
1: Okeylah, Prof. Itu cara penyelesaiannya paling mudah. Ya,
0: betul.
1: Kan?
0: Janji kita faham. Yes.
1: Kena faham kan.
0: Faham apa yang diri penerangkan tu.
1: Kan. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak, Prof.
0: Atas kesudian.
1: Atas kesudian dia. Berkongsi minyak dengan petrol ni.
0: Oh, berkongsi minyak kan?
2: Pasti tunggu kerana mu perli cepat.
0: Wah, terbaik. Terima kasih banyak, Prof.
2: Mesti bersama mu.
1: Prof, ucapan untuk semua.
0: Ya, silakan, Prof.
2: Terima kasih, Pak Tu. Terima kasih, Bella.
0: Sama-sama.
2: Semua pendengar-pendengar di utara sana. Terutamanya, terima kasih penolong jurutera RTM Perli yang melepaskan kita ke udara di mana saja mereka berada, di puncak ke, di bukit ke, di laut ke, di mana saja. Ada tak ada dah, di laut dah tak ada dah. Sahabat-sahabat di JPJ Perlis, JPJ Penang dan JPJ Kedah, di mana saja mereka berada, selamat bertugas dan selamat semuanya. Dan bagi pemandu-pemandu di jalan raya, berhati-hati ketika memandu, jaga diri, jaga keluarga, jaga kocik yang paling penting. Janji selamat.
0: InsyaAllah, itu dia. Terima kasih banyak, bro.
2: Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
1: Profesor Datuk Insinyur Haji Rimah Dalib.
0: Pakar pandu uji negara.
1: Bersama dengan kita.
0: Ya, kan? Katanya ini, nak lagu ni, lagu.
1: Sekuntum Mawar Merah.
0: Betul.
1: Orang lagu ni untuk menanti, untuk mengasih. Dia lah mengenai.
0: Tak apa. Abah tujukan untuk anak dan menantu dia. Terima kasih, Prof. Selamatlah menerima menantu. Assalamualaikum. Sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye, Prof.

0: Pak Su. Hai. Ni tadi siapa yang nak dengar lagu tu?
1: Dia dengar dah.
0: Aha, kan? Siapa tu?
1: Dia bukan macam prop tak dengar. Dia dengar kan. Cuma dia tak link dengan kita TikTok lagi lah.
0: Oh, kan? Lambat sikit. Tapi tak apa. Sebab apa Pak Su? Aha. Pak Su baru saja mula live di TikTok Play FM.
1: Baru mula kan?
0: Boleh pergi tengok Pak Su pakai warna apa hari ni?
1: Pink color kan?
0: Timbul itu hilang dah ke?
1: Hilang dah.
0: Jadi apa pun Pak Su, kita nak dekat ketiga orang ni.
1: Timbul ni Sarozi kan?
0: Oh, hak baru.
1: Sarozi.
0: Itu dia. Kita punya rakan-rakan setugas kita di bilik kawalan pusat MCR. The Station Pemancar Padang Pau. Terima kasih banyak yang ada di sana. Ada Kak Pais. Ada Chico. Ada Cik Pun. Ada Rizal. Yazi.
1: Badang duduk di mana?
0: Badang duduk di sana lah.
1: Badang bukan duduk sini ya?
0: Kan.
1: Balik lah.
0: Orang panggil Bomai. Tak tahu lah nanti korang panggil pula. Terima kasih kawan-kawan kita yang mana memastikan frekuensi kita tu. Ui, sedap, elok, dengar tu.
1: Lan
0: ke mana awak?
1: Lan bank kan laman.
0: Awak kata apa?
1: Ping.
0: Hai, jangan dah abak lagi kat orang. Jangan dah abak kat orang. Ni. Biar dia pun main tengok ke dia lagi. Di TikTok live, Please FM.
1: Bakal-bakal tengok lah kan.
0: Ya.
1: Pandak kat timur dah.
0: Lagu mana? Awak pandak wajah pandak di mana-mana saja ke?
1: Dah pandak tak ada dah.
0: Awak? Di mana?
1: Kedai tak ada pintu. Orang gabung kali-kali ada.
0: Tak sabar nak pergi kedai pandak. Nanti ditandak.
1: Hanya ada Please FM.
0: Serasi denganku.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Lepas tu biarlah lagu Hindustan katanya depa buat hati dengar.
1: Tak apa.
0: Walaupun ada lagu depa yang tak dah kita nak pasang.
1: Ada lagi, ada dua lagu lagi lamnya. Sabarlah.
0: Sat lagi kita akan pasang.
1: Lepas ni kita ke berita dulu.
0: Betul, Lepas tu.
1: Lepas berita balik mah kita berpantun lah tu.
0: Ya, di ruangan rentak irama Melayu asli.
1: Pantun bye-bye lah kan.
0: Ya. Sat lagi kita bagi dua rangkap pantun.
1: InsyaAllah.
0: Dua bari. Anda lengkapkan lagi dua bari. Jadilah satu pantun. Rangkap pantun. Tema dia apa tu? Tema dia bebas.
1: Hebat. Dia batuk. Pasal dia muak tu lah.
0: Ni Bazu. Hal ni siapa pula yang nak dengar ni Bazu? Lagu Gelora ni.
1: Gelora ni Lan lah.
0: Lan tanda.
1: Lan bank.
0: Baik. Selamatlah bertugas di bank no. Jo, kita terus layan.
1: Pilih sebab. Nak pinjam apa pinjam kat dia. Tak apa. Jangan pinjam kat bank.
0: Jangan Bazu. Jangan. Oi. Ni. Ni dia. Oi, dengar. Pilih sebab.
1: Hanya dengan
0: Hanya dengan ku. Hanya dengan ku.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
7: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema, 24 jam, digital, dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
8: Suara Borneo kini dalam satu gema, Radio Gema Borneo.
9: Rentak irama Melayu asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman. Selasa, 3.15 petang, hanya di Perlis FM.

0: jawab tu. Kita dah masuk ke ruangan yang dinanti-nantikan lah tu.
1: Lagu drama ni, lagu aku nak balik kan ni. Lagu ni.
0: Tak jadi. Tak bagi balik. Ini dia Pak Su. Rentak Irama Melayu Asli.
1: Terima kasih Ladila. Terima kasih Tan Rozi. Terima kasih semua lah.
0: Betul.
1: Setia bersama dengan kami di Plus FM. Pak Su dan juga Bella.
0: Ya, itu dia Pak Su.
1: Mendalikan rancangan Rima sampai pukul 3:30.
0: Baik, itu dia. 3:30. Nasib lah aku dengar betul-betul.
1: Ingatkan dia tak sedengar. Dia pun dia dengar.
0: Dengar, maksud dengar. Walaupun pakai hat ni.
1: Dalam dia duduk menguap tu. Dia menguap 7 kali lah.
0: 7 kali ya. Tolok 6 lah.
1: Kita ada pantun yang akan Bella bagi tadi.
0: Ya, betul Pak Su.
1: Pantun Pak Su nak bagi lah.
0: Pantun bebas ya Pak Su.
1: Talian kita buat-buat.
0: Taliannya berbunyi begini Pak Su 9708888 Pak Su. Dan juga 9708877.
1: WhatsApp kita
0: 0174541688.
1: Selain itu platform kita yang lain.
0: Platform yang lain dia ada di hadapan Pak Su sekarang, iaitu TikTok Live Perlis FM dan juga Facebook Live Perlis FM. Tu dia. Baik, mulakan
1: pokok
0: sekarang.
1: Pokok pinang tumbuh berjajar. Daunnya hijau, indah berseri. Dengan salam kita bersapa mesra. Membuka bicara sepenuh hati.
0: Tu dia pantun daripada Tok Ketuloi kita, iaitu Pak Su Syuaib Ramli.
1: Boleh tak tahu?
0: Boleh sangat Pak Su. Ini kita nak bagi pantun 2 baris je kepada yang mendengarkan Perlis FM waktu ni Pak Su. Pantunnya berbunyi begini, 2 baris saja belum lengkap lagi. Jadi silalah lengkapkan pantun yang Bella dan Pak Su bagi ni pantunnya berbunyi begini Pak Su. Ke sawah padi membawa bekalan. Singgah berteduh di bawah pokok.
1: Hangat. Habis lah
0: no. Jadi Pak Su, sementara kita nak tunggu dia apa-apa habis, kita akan berhibur dengan lagu joget terlebih dahulu Pak Su.
1: Kita bersama dengan joget Pahang.
0: Wah, ni orang Pahang lah ni.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi dengan ku.

0: Itu dia lah Pak Su. Kita dah masuk bahagian kedua, iaitu sambungan-sambungan pantun daripada pendengar-pendengar kita yang ada di ruangan WhatsApp, di ruangan TikTok Live Place FM, dan juga di ruangan Dr. Facebook Dr.
1: Gigi yang mana ada gigi ni, tolonglah cabut
0: di Place
1: kan. So boleh lah Dr. Gigi
0: ni Pak Su kan, lah. Oh, kiranya yang ni yang duk dengar pantun kita ni pun Dr. Gigi ni. Terima kasih banyak lah
1: pilih Place FM. Bila lah
0: tak payah dia pun tak setuju punya Pak Su. Sekejap lagi rongoh ni Pak Su. Nur Irna Awani, amboi, menonton Pak Su di ruangan TikTok Live Place FM dari Negeri Sembilan. Kita tengok di ruangan poster kita, yang dah pun kita buh di ruangan Facebook Place FM. Kita ada katanya selamat mendengarkan Place FM daripada Yusof Muhammad Yusof. Terima kasih Muhammad Yusof dengarkan Place FM. Kita ada Moftah Jaafar yang sambung pantun kita tu dia Pak Su. Tiga rangkap pantun tu weh. Ke sawah padi membawa bekalan, singgah berteduh di bawah pokok, jaga diri banyakkan berjalan, elakkan diri dari merokok. Itulah Pak Su, elakkan diri dari merokok.
1: Bukan
0: pergi ke sungai naiki rakit, bawa bekalan buah delima Pak Su. Kasih lagu rancak sikit agar peminat setia bersama. Cuaca pagi kelihatan redup. Sempat tanam pohon betik. Susah senang teman hidup, hadapi ia dengan baik. Terima kasih Moftah Jaafar yang sudi berpantun di ruangan poster kita yang dah pun kita buh di ruangan Facebook Live Place FM. Baiklah Pak Su. Kita tengok di ruangan Facebook juga Pak Su ya. Daripada Yahya Saleh Pak Su.
1: Yahya
0: Pak Su. Ke sawah padi membawa bekalan, singgah berteduh di bawah titi, sentiasa memudi jadi amalan, biar bersungguh menabur bakti. Tanam gelugur di tanah sebidang, buah kepayang masaknya merekah, benih ditabur di dalam ladang, hasil yang dapat menjadi sedekah. Terima kasih ya. Terus kita ada juga daripada Afif Adha. Ustaz Afif ni dengarkan Place FM. Assalamualaikum Bella dan Pak Su. Selamat berpantun di ruangan rentak irama Melayu asli. Kita jenguk sikit di ruangan WhatsApp. Kita ada Zuhdi yang ada di Terengganu. Dengarkan Place FM menerusi RTM Klik Pak Su.
1: Terengganu kita.
0: Ya, Ganu kita. Kita juga ada juga Pak Su Ija Izati. Dua rangkap pantun di pagi kita Pak Su.
1: Padang Melangit eh.
0: Kampung Padang Tanjung. Kaduk melata bawahan titi, daunnya kembang subur sekali, adab yang baik berbudi perketi, orang melihat senang di hati. Hidung kaduk tu memang sedap Pak Su kan. Buat ulam, buaya berenang dalam rawa, mengekori angsa ke hujung belat, hidup berbudi banyak untungnya, ramai berdoa menjadi berkat. Terima kasih kepada Ija Izati yang berada di Kampung Padang Tanjung ya. Lepas tu kita ada juga Pak Su daripada cucu Datuk Pujangga. Pantunnya berbunyi begini ya Pak Su. Cahaya pagi indah berseri, awan bertebaran di angkasa raya, ayuhlah berbakti membina pertiwi, kelak kemakmuran dituai bersama. Banjaran nakawan diselamuti awan, melewati puncak helang melayang, jangan biarkan tanah warisan dipugar dibajak orang mendatang.
1: Betul eh.
0: Tu dia Pak Su. Kira kita ni bagi hak bebas ni, pantun bebas belako, terbaik semua pantun-pantun yang dikirimkan Pak Su.
1: Betul betul.
0: Sekali kita kembali semula tau, jangan lebih mana-mana, serasi dengan ku.

0: Masuk kita bahagian ketiga dah.
1: Pukul berapa dah?
0: 3:35 minit petang.
1: Boleh balik dah.
0: Bukan pukul 4. Bukan. Ni Pak Su. Ni Pak Su bunyi.
1: Iwan ni amai masuk dalam konti tu Ustaz. Ada yang belahak
0: pada tak? Bukan belahak.
1: Orang suruh orang cakap.
0: Bukan. Dia sedu Pak Su. Sedu. Ni Pak Su.
1: Ni. Oh budak-budak kalau sedu.
0: Ada orang.
1: Budak-budak kalau sedu tempek.
0: Tak gitu nak ambil tisu lah.
1: Ha, tisu ni.
0: Tisu buat
1: kalau ambil. Orang tua-tua. Macam tak terah ha. Buah kemuk kat muka.
0: Sekejap dia pun tak kelih muka. Ni tahu suara tak dengar. Tak dengar pun sama apa tu.
1: Suara sedar tak apa dah.
0: Ni Pak Su kita nak terima pemanggil ni Pak Su.
1: Siapa dia?
0: Siapa ni dengar suara duk gelok dah.
2: Gelak
0: ni. Loh tu lah.
1: Oh, ilah, transfer ilah, lah duit ilah, cepat kat Pak Su.
0: Tu dia telefon pula dah. Assalamualaikum.
2: Halo.

0: Cikgu sibuk.
1: Ya, cikgu sibuk sikitlah ni, Pak Suri.
2: Awak ambil paisa pula lah.
0: Bukan ha? Cikgu yang ambil paisa. Anak murid.
1: Anak murid lah. Ready lah lepas baru Ustaz Faisal ni. Anak-anak kita ya ke? Ada
0: jam 4 tu. Semoga selamat berjaya lah semua ni.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Sebut sekali lagi, cikgu. Sekolah mana cikgu bertugas? Sekali lagi, cikgu.
1: Sekolah Kebangsaan Seri Tanoh di Negeri Perak.
0: Itu dia, syabas dan tahniah.
1: Cari makan kat sini.
0: Alhamdulillah, rezeki jangan ditolong. Kan?
2: Betul. Ini anak bangsa itu rata ceruk. Tak kira di mana.
1: Ya, semua betul Pak Su. Itu yang sebetul-betulnya hak tu lah dia.
0: Hak tu lah sebetulnya.
2: Bukan anak ni dia anak bangsa.
1: Mana pun,
2: jangan dipelih dia.
1: Di mana pun, nak didik anak bangsa kita tu, mana-mana pun tu tanggungjawab kita.
0: Betul. Ya, alhamdulillah. Apa pun terima kasih kepada Cikgu Kamal yang sudi menelpon kita dari Perak sana, Ipoh yang berada di Ipoh kan?
2: Banyak orang nama Cikgu. Banyak orang nama Kamal daripada asal dari Perak noh. Dekat kampung Pasu ada seorang nama Kamal.
0: Asal Perak juga.
1: Betul. Perak Kamal ni banyak Kamal.
2: Dia ni kerja rakan motor ya.
0: Bukan.
1: Itu Kamal ni tu.
0: Ni Pak cikgu, kita ada pantun dua baris yang belum lengkap. Adakah cikgu nak sambung pantun kami atau cikgu ada pantun sendiri?
1: Boleh.
0: Boleh, no? Baik, terbaik, cikgu. Baik. Boleh okay, mulakan okay. Sekarang.
2: Tarik nafas dulu.
1: Ke sawah padi bawa bekalan. Tadi, no?
0: Betul.
1: Singgah bertegur bawah pokok. Jadi kalau kita ni kawan sampai nak berkekalan kan. Jadi budi bahasa tu kita jagalah elok-elok.
0: Alhamdulillah. Pantun nasihat ni. Terbaik-terbaiklah cikgu kita.
1: Kita bagi nasihat ni bukan hanya dekat apa-apa. Anak-anak sekolah, anak adik kita berikan semua lapisan masyarakat lah.
2: Yang dengar ni.
1: Kecil, semua kita bagilah nasihat.
0: Kita lengkap lah. Tu dia.
1: Kalau nak kawan tu, mana pun, kita kawan lah biar sampai, apa kata?
0: Dulu kalau tersasul tak apa lagi lah, pasal dia dekat-dekat dengan perkataan tu. Tapi tak tahu lah, kita kena tanya Tuan Badan.
2: Kawan hingga berkahwin.
0: Lagu tu kan Pak Su?
2: Itu jodoh dia.
0: Itu bawa betul ya tu.
1: Itu
0: dia lah.
1: Berkahwin tu bila tu?
0: Itu lah 20 tahun dulu Pak Su duduk berkahwin tu lah.
1: Beza ada A dengan I. Kawan kahwin.
0: Sungguh lah.
1: Yang sama dia satu je Bella. Dua-dua huruf vokal A dengan I.
0: Betul.
2: Kita kan kebanyakan
0: yo, kan? Betul. Huruf vokal ni penting. Kalau tak ada huruf vokal, apalah makna perkataan tu kan.
1: Betul.
2: Cikgu ada bantuan lagi ke?
0: Ada ke?
1: Tak ada. Apalah, nak kata nak bagi sepatah lagi boleh eh?
0: Ya, boleh. Boleh mulakan.
2: Bukan kata sepatah tu cuma tak buat.
1: Kita bagi satu rangkak lagi bagi
0: tengok. Ya, silakan.
2: Okey, elok.
1: Pi pekan beli apa suasa.
0: Baik.
2: Suasa.
1: Di pekan beli suasa. Singgah sebentar beli jamu. Indah hidup ni kena bahasa lah kan.
0: Ya.
1: Hidup muafakat ni nak sepanjang waktu.
0: Terbaik dah pantun daripada cikgu kita, cikgu Kamal yang berada di Perak. Terima kasih.
2: Daripada apa nama Indonesia pun duk dengar kat cikgu.
0: Dengar bantu cikgu.
2: Okey, salam
1: ada dekat Indonesia cikgu. Lah.
0: Ada. Sungai Padang Perlis pun ada
2: nama dengar. Nama dia King Salman nama dia.
1: Kita 2 bulan lepas ada pelawat daripada Indonesia main vlog sekolah ni.
0: Alhamdulillah bagus itu. Suasana yang bagus. Untuk anak murid dan cikgu-cikgu noh. Baik.
1: Ini buatkan kongsilah sekarang ni perkongsian.
0: Baik, perkongsian. Itu dia. Apa pun kami ucapkan terima kasih kepada cikgu sekali lagi sudi menelpon Perlis FM untuk berpantun.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Bella. Pak Su, cikgu kita.
2: Daripada Keluang Bella.
0: Ya, daripada Keluang. Siapakah gerananya tu Pak Su?
2: Pak Long Adil.
0: Ambul Pak Long Adili. Terima kasih. Keluang Johor. Dari Johor. Lepas tu kita ada juga daripada King

0: aman lah yang dengarkan lah. Indonesia. Kak Latifah Saidin pun ada. Terima kasih Kak Latifah. Zain Zenung pun ada. Saat lagi kita baca lagi pantun yang ada di ruangan Facebook Live Place FM. Sebelum tu Bazu, kita ada sikit lagi yang dikirimkan oleh pendengar kita yang mana berada di ruangan Facebook, iaitu Wan Nuraini Wan Kasim. Assalamualaikum Bella dan Pak Su. Selamat berpantun di ruangan rentak irama Melayu asli. Ini pantun yang diterima menerusi Facebook Live Place FM. Muhammad Hassani Khamis. Pantunnya berbunyi begini ya. Ke sawah padi membawa bekalan, singgah berteduh di bawah pokok. Suap nasi duk idak menggelan, bini duk sebut nak ajak pi Bangkok pula dah.
1: Nak pi badan besar pun dah.
0: Hoi. Pakai pantun
1: ah. Ha. Ada di Play FM.
0: Surasi dengan

0: dia lepas tu kita nak tengok di ruangan WhatsApp. WhatsApp Perlis FM kita ada Hafiz Abdullah, selamat berpantun di ruangan rentak irama Melayu asli. Terima kasih Hafiz Abdullah. Lepas tu Pak Su, kita ada juga daripada pemantun kita yang seterusnya yang berada di ruangan WhatsApp. Assalamualaikum Bella dan Pak Su.
1: Salam.
0: Selamat petang, selamat hari Selasa. Ucapkan apa khabar ni buat semua yang dengar Perlis FM.
1: Baik,
0: terus dengarkan kami di mana jua anda berada. Terima kasih Bahari Ghazali. Orang Perak juga. Bahari Ghazali yang berada di Taman Meru Ipoh Perak. Semasa balik berkonti nanti berhati-hatilah bermandu. Terima kasih pesanan daripada Cik Bahari Ghazali yang berada di Taman Meru Ipoh Perak. Ini muncul ikut rangan WhatsApp kita pasu. Terbaik, terima kasih, alhamdulillah. Baik, kita ada Cak Ah 91 terus berpantun bersama Bella dan Pak Su. Terima kasih, katanya paling sporting. Amboi, ada dua kerat pantun. Hai, daripada Cak Ah 91.
1: Cak Ah
0: malik malak lampu konti petang-petang ni. Pak Su, Bella gabung ayuh sekampung tak sunyi-sunyi. Dua baris saja. Kirim salam kat semua pendengar Perlis FM daripada saya Maisarah yang berada di Sungai Bugis.
1: Sungai Bugis.
0: Terima kasih Maisarah. Dan kita ada juga Cik Mi yang berada di Santan, Pak Su. Pantunnya berbunyi begini ya. Sahabat pantun temu semula. Hari Selasa kita berjumpa. Sopan santun tetap dijaga. Hati gembira setiap masa. Setiap minggu pantun dikarang. Ia dikarang waktu petang. Bela Pak Su nampak riang. Cik Mi karang tak pandai je bersembang. Oh, Cik Mi ni boleh berpantun. Mungkin bila bersembang ikut pada orangnya, Pak Su. Bukan semua orang lah boleh bersembang dengan Cik Mi kita. Apa pun Cik Mi, terima kasih Cik Mi. Cik Mi yang ada di Santan.
1: Santan, dia lemak masin tu.
0: Lemak manis. Oh, lemak masin. Ni Pak Su, kita ada pemanggil yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Bella?
0: Oh, khabar baik. Akak ajar kita.
2: Pak Su, dah elok demam.
1: Dah.
2: Pak Su, agak aman ni hujan agaknya.
0: Yelah agaknya.
1: Dah, pasal anak Arnab ikhlas kejar gajah.
0: Oh, Pak Su ni kejar gajah ke?
1: Dah, anak Arnab kejar gajah terkejut.
0: Pak Su yang terkejut.
2: Pak Su, orang tua dulu kan tak kata jangan main hujan, nanti demam.
1: Tak main.
0: Pak Su tak dengar orang tua-tua
1: Pak
0: kata.
1: Pak Su terkejut. Anak Arnab kejar gajah. Gajah masuk peti ais.
0: Alah, hai muat ke Pak Su?
1: Adalah tak muat. Kau buanglah semua tu. Timun,
0: mana cabai. Boleh?
1: Kau masuk kalau peti ais.
0: Lemau lah Pak Su. Ni Pak Su. Kita nak tanya Kak Hajar kita.
1: Ayolah.
0: Apa khabar Kak Hajar?
2: Alhamdulillah. Tapi hari ni
0: jerebu
2: tebal.
1: Apa?
0: Alah. Bukan kelambu.
2: Jerebu.
0: Ya, janganlah duduk dalam rumah je. Bukan dalam kelambu, dalam rumah. Kak Hajar, kita ada dua baris pantun. Kak Hajar nak lengkapkan pantun yang kita bagi atau Kak Hajar ada pantun sendiri?
2: Nak tanya dulu anak gajah ada kerja lembu dah sudah dapat belum?
0: Belum. Belum masuk lagi.
1: Nak masuk anak Arnab ya.
0: Kejap lagi anak gajah.
2: Pantun Bella macam mana?
0: Okey, pantun Bella ni bunyinya begini ya, Kak Hajar. Ke sawah padi membawa bekalan, singgah berteduh di bawah pokok. Macam mana tu Kak Hajar?
2: Kalau kita ramai kenalan.
0: Amboi.
2: Pergi ke mana tak terasa kekok.
0: Terbaik. Spontan je Pak Su. Sampai-sampai dikejar anak Hajar spontan.
1: Hajar ni
0: ya. Siapa orangnya?
1: Gigi dia tak buruk besi. Spontan.
0: Sebab tu lah spontan memang terbaik. Hebat lah.
2: Bantu saya ya.
0: Ya boleh. Silakan.
2: Apa ni, di dalam bakul berisi berangan.
0: Amboi.
2: naik basikal lalu terbalik. Berserahlah kita ringankan tangan. Takkan rezeki datang bergolek.
0: Itulah terbaik pantun Kak Jah kita. Terima kasih Kak Jah dari Simpang Empat.
1: Pak Su nak pesan.
0: Pak Su siapa tu?
1: Jangan ringankan tangan. Melingkup kau. Lepas ke
0: pundak. Ya, jangan ringankan tangan. Imbangkan badan.
1: Kau beratkan tangan kau. Kau ringankan tangan kau lepas ke.
0: Habislah. Tak boleh lepas tu. Kena beli basikal baru lah. Apa pun terima kasih kepada Kak Hajar kita.
2: Pada Pak Su nak besar jangan mandi hujan.
0: Itu dia.
1: Pak Su tak mandi hujan. Pak Su menyelam je.
0: Menyelam air hujan. Lebat sangat hujan tu. Apa pun terima kasih Kak Ajar kita yang berada di Alu Gajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Ajar kita. Alu Gajah Melaka. Orang Melaka dah sampai.
1: Itu siapa lah tu?
0: Kita dah belah sini Pak Su. Ini Pak Su kita nak habis di ruangan Facebook Live Perlis FM. Tak ada daripada ni Pak Su. Orangnya bernama Yahya Saleh. Sudah dapat ganding bertuah. Tanduk tidak berguna lagi. Tinggi hasrat hendak diluah. Sayang tidak bertemu lagi. Terima kasih Yahya Saleh. Kita ada Rasma Saad pula. Assalamualaikum Pak Su dan Bella. Selamat berpantun di ruangan rentak irama Melayu asli. Baik, Moftah Jaafar pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Lepas tu kita ada daripada Pak Din Paya Pak Su. Orangnya bunyi begini pantunnya Pak Su. Sayang perahu tiangnya patah. Hendak husung terasa berat. Sedang rindu kita berpisah. Hendak ku sambung tiada lah dapat Pak Suoi. Apa nak kata tak dapat-dapat lah Pak Suoi. Hei, sekejap lagi Pak Su nak balik dah. Belon naik bas nombor 8.
1: Hanya Perlis FM.

0: kita dah sampai bahagian yang ke 18 dah Pak Su. Kelapamlah untuk Pak Su habiskan pantun. Tapi Pak Su, ada kiriman lagi ni Pak Su. Di ruangan WhatsApp Kunti. Apabila Pak Din paya sambungan pantun tadi. Sungguh lama tak bertemu. Terputus kasih tak bertali. Berat untuk melupakanmu. Sayang terimalah aku kembali. Tu dia Pak Su.
1: Kau tak malu.
0: Tunjuklah Pak Su.
1: Tunjuklah. Tak malu tu
0: ni. Pantun bebas sangat. Ha. Dia bebas sungguh lah dibagi. Aduh.
1: Apa pun terima kasih kepada
0: semua lah
1: yang mengirimkan pantun-pantun melalui dengan
0: WhatsApp, melalui dengan TikTok Live Perlis FM
1: dan juga yang menelipon. Ada pun dekat 10 orang.
0: Yo kan? Dan juga di ruangan Facebook Live Perlis FM. Terima kasih. Baiklah Pak Su, silakan.
1: Sat, hilang tak mana tak?
0: Kan? Itulah Pak Su. Beli kunci dah hilang tak mana pun dah.
1: Aku suruh cabut gigi, tak
0: mau. Yang ni tak mau beli kunci.
1: Jadi apapun, terima kasih kepada semua. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Perlis FM.
0: Baik.
1: Di mana jua anda berada. Bertemu lagi di minggu hadapan. Hari Selasa. Bunga melati di atas para.
0: Amboi.
1: Harum mewangi menyeri laman. Sampai di sini bicara kita. Terima kasih atas perhatian.
0: Tu dia Pak Su. Daripada Moftah Jaafar Pak Su. Terbang tinggi burung helang. Singgah minum di paya. Selamat dalam perjalanan pulang. Berhati-hati di jalan raya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Moftah Jaafar dan semua yang menelipon. Yang ada di TikTok Live Perlis FM. Yang ada di WhatsApp Perlis FM. Yang ada di Facebook Live Perlis FM. Terima kasih Bella dan Pak Su ucapkan. Minggu depan kita jumpa lagi di ruangan rentak irama Melayu asli.
1: Tak muak dah.
0: Perlis FM.
1: Terima kasih dengan aku.

0: Dan pantun anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perdesakan.
1: Di pohon ciku bersarang lebah macam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungkal, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni, semua tertawan.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, my side, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj terus mencatat perkembangan memberangsangkan dalam agenda penyelidikan apabila penarafan pentaksiran penyelidikan Malaysia meningkat daripada 2 bintang pada 2024 kepada 3 bintang tahun lalu. Peningkatan itu mencerminkan pengukuhan ekosistem penyelidikan universiti berkenaan yang semakin produktif, berdaya saing dan berimpak. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah pencapaian itu didorong usaha berterusan universiti dalam memperkukuh penerbitan ilmiah dan penyelidikan berimpak tinggi. Selain memacu inovasi, memperluas kolaborasi strategik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, meningkatkan pengiktirafan kepakaran dan pengkomersialan hasil penyelidikan. Titah baginda, pencapaian itu petunjuk bahawa pelbagai inisiatif strategik yang dilaksanakan Uni Siraj yang dimiliki oleh MAIPS telah mula diterjemahkan kepada peningkatan kapasiti dan prestasi penyelidikan universiti. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berangkat menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Uni Siraj dan Islamic Civilization Center di Tashkent, Uzbekistan. Berangkat sama, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil serta anaknda puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. MOU tersebut ditandatangani oleh Naib Chancellor Uni Siraj Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Sementara itu, Tuanku Raja Muda Perlis turut berkenan berangkat menyaksikan satu lagi majlis MOU antara Uni Siraj dan International Islamic Academy of Uzbekistan di Tashkent. Baginda bertitah Uni Siraj mengambil langkah strategik ke arah memperkukuh reputasi, visibiliti dan daya saing antarabangsa apabila berjaya mendaftarkan institusi dalam sistem QS Rankings pada tahun ini. Baginda merangkap Chancellor bertitah, penyertaan tersebut merupakan satu pencapaian penting yang mencerminkan kesiapsiagaan Uni Siraj yang dimiliki oleh MAIPS untuk dinilai dan ditanda aras berdasarkan indikator prestasi universiti di peringkat global. Titah baginda, pendaftaran dalam sistem QS Rankings itu menjadi titik permulaan penting kepada Uni Siraj untuk membangunkan profil institusi, memperkemas pengurusan data serta mengenal pasti kekuatan dan ruang penambahbaikan universiti berdasarkan penanda aras yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Uni Siraj untuk terus meningkatkan kecemerlangan akademik, penyelidikan, kebolehpasaran graduan, pengantaran bazaan serta jaringan strategik dengan institusi pendidikan tinggi di luar negara. Literasi percukaian dalam kalangan masyarakat negeri ini terus diperkasa menerusi program pendidikan dan khidmat nasihat sepanjang Oktober ini. Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Muhammad Afendi Ayub berkata, pendekatan itu dilaksanakan menerusi jelajah literasi hasil yang menjadi program utama Bulan Hasil 2026 bagi mendekati komuniti setempat, usahawan dan pemain industri. Melalui program tersebut, pihaknya akan turun padang berjumpa dengan masyarakat, komuniti dan industri supaya literasi percukaian lebih difahami dan pematuhan secara sukarela dapat dipertingkatkan. Beliau berkata, Karnival Jelajah Literasi Bulan Hasil 2026 akan berlangsung pada 9 dan 10 Oktober ini di sebuah pusat membeli belah di Kangar.
Pelbagai pengisian diadakan termasuk eksplorasi percukaian, khidmat nasihat percukaian serta eksperimen sosial selain program derma darah dan jualan rahmah madani. Seramai 243 pelajar dari 7 buah sekolah kawalan di Perlis menjayakan program iTransformasi Intelek Pelajar Perlis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 Fasa 1 bagi memperkukuh persediaan menghadapi peperiksaan itu. Program melibatkan dua fasa dianjurkan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Pelaksanaan program 6 hari yang berlangsung dari 5 hingga 10 Oktober itu bertujuan memperkukuh penguasaan konsep dan kandungan pembelajaran serta meningkatkan kemahiran serta teknik menjawab soalan peperiksaan. Di samping itu juga mempertingkat motivasi, keyakinan dan kesediaan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM. Pengerusi Eksekutif FCOEE Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein berkata, secara keseluruhan sebanyak 483 calon peperiksaan SPM 2026 daripada 26 sekolah di Perlis menerima manfaat

sekolah harian pula akan menyertai pelaksanaan fasa 2 program itu dari 12 hingga 17 Oktober. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM, Vibe Gen Z ada vibe.
1: Vibe Gen Z. Hello, pakai dengar radio boleh.

Terima kasih masih lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM Serasi denganku. Ha, waktu ini masih lagi bela teman anda ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapo sempoi. Bertemu kami lah sampai pukul 6 petang saat ni. Dah nak dekat pukul 5 petang dah. Pukul 5 petang kita akan ikuti sama-sama. Utama menerusi Nasional FM. Patah balik mai. Kita akan bersama di ruangan rancangan agama. Iaitu hari ini kita akan ikuti rancangan Al-Hadis. Bahagian kedua pula. Tajuk yang sangat menarik juga. Sama-sama lah kita ikuti untuk jam yang ke 4 nanti ya. Bella ada beberapa hebahan untuk anda. Berkaitan dengan sesuatu perkara ini iaitu anak-anak. Berkaitan dengan anak-anak. Di mana anak-anak ini amanah buat kita. Jaga depa elok-elok. Kawai depa, jangan bagi kena dadah. Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Ini pesanan untuk anda dan kita semua. Mudah-mudahan anda ambil maklum dan panduan bersama ya. Dan juga jangan pergi mana-mana. Banyak lagi perkongsian menarik menanti anda. Hiburan, info dan sebagainya. Jam yang keempat nanti rancangan Al-Hadis menanti kita untuk bahagian kedua. Terus layan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapo Sempoi.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan hanya tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam barito, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat, Syakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Syakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, saudara, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.
1: Kemudian, berdasarkan hadis ini, kita dapat simpulkan beberapa hal. Hadis ini kata, kalau kita tak kemayang hari ini, kita boleh semayang hari raya bila? Besok. Semua pakat pergi semayang raya besok. Inilah mazhab Imam Ahmad, mazhab Ahli Hadis, banyak sebahagian besar mazhab yang berpendapat demikian. Di kalangan mazhab termasuk Imam Syafi'i, dia kata tak. Tak ada. Sebab kenapa tak ada, hadis ada. Dia rasa macam tidak cukup kuat riwayat ni. Bagi mereka, kerana mereka kata semayang Jumaat lebih penting lagi. Tapi kenapa apabila kita terlepas semayang Jumaat, kita tak semayang Jumaat hari esok? Itu argumentasi mereka. Kenapa kalau terlepas semayang gerhana, Nabi tak suruh semayang besok? Jadi, tak ada. Ini pada pendapat yang tidak melihat hadis ini diamalkan. Bukan dia tolak Nabi itu, dia anggap hadis ini mungkin tidak cukup kuat untuk melawan kaedah yang dah ada. Mungkin rawi keliru ke apa, berbagai-bagai andaian mereka. Tapi bagi pengamal yang mengamalkan hadis ini, dan ramai muhaddisin menyokong hadis ini sahih, amalannya ialah macam itulah. Adapun hari Jumaat, kata dia, itu tak boleh dibuatkan sebagai kias. Kias kerana hari Jumaat itu, solat Jumaat itu bagaimana adalah tempatnya adalah sembahyang Zuhur. Apabila terlepas Jumaat, maka buatnya Zuhur. Maka ada solat yang apabila kita terlepas solat itu, dibuat balik tapi di dalam bentuk yang lain, itu Jumaat lah. Kalau kita terlepas Jumaat, kita tak buat balik khutbah dua solat, dua rakaat. Kita buat empat rakaat Zuhur. Ada semayang, kata mereka, yang bila kita terlepas, kita buat balik sama dengan semayang tu. Iaitu semayang hari raya. Kerana hadis ni, ada solat yang kalau kita terlepas, kita tak payah buat dah. Iaitu semayang-semayang yang ada sebab. Seperti semayang gerhana bulan, semayang gerhana matahari, yang ini tak dibuat dah kalau dia terlepas. Dan ini menjadi anggap sebagai satu kaedah umum. Dan mereka juga dengan menggunakan hadis ni, bila Nabi suruh semayang juga besok, menyokong mazhab yang menyatakan sembahyang hari raya itu adalah wajib, bukan sunat seperti yang dipahami oleh jumhur. Kerana Nabi suruh juga semayang. Semayang gerhana Nabi tak suruh dah. Tapi semayang raya, walaupun esok, Nabi suruh semayang juga. Ataupun Nabi buat semayang tu juga. Bagi menunjukkan wajibnya semayang raya. Dan ini adalah pendapat di kalangan para ulama. Dan kita kena tahu, kemudian para ulama ni bincang, kalau buat hari besok tu, itu semayang hari raya ke semayang qada hari raya? Taklah penting sangat. Tapi dia satu perbincangan. Macam satu orang tertidur subuh, bangun-bangun, tengok-tengok dah pukul 7:30. Dia nak solat subuh. Solat tu qada ke adakah solat tunai? Jumhur berpendapat apabila keluar pada waktu qada. Tapi sebahagian besar juga di kalangan ulama kata ini bukan qada, ini tunailah. Tunai kerana itulah waktu dia. Kerana dia melainkan masa tadi dia sengaja tak bangkit, orang nak gerak. Tapi kalau dia memang terlena ataupun terpensan ataupun terlupa, bila dia ingat itulah waktu dia. Tak pentinglah, yang penting berlaku perbahasan dalam hal ini. Dan satu hal yang saya nak sebut sebelum kita nak pergi laluan pada azan ialah setengah orang dia kena tahu sembahyang yang apabila kita tertinggal kita wajib qada apabila kita ingat ialah sembahyang fardu. Kita tinggal subuh, kita qada bila kita ingat, bukan tunggu subuh pagi esok. Kita tinggal zuhur, kita qada bila kita ingat, bukan kita tangguh pagi esok. Tunggu zuhur esok kita sembahyanglah zuhur. Pasal ada orang pesan, bila sembahyang fardu tu sembahyang hak qada ikut dia, sembahyang fardu tu sembahyang fardu ikut dia. Itu tidak benar. Kaedah sedemikian boleh buat, tapi kalau dia maksudkan kena buat demikian, salah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'a salawatin. Musyrikin yaumal khandaq, musyrikin telah menyebabkan Nabi tak dapat sembahyang 4 solat pada hari peperangan Khandaq. Ni sebelum turunnya syariat sembahyang khauf, sembahyang khauf yang kita belajar, iaitu sembahyang ketika ketakutan dalam peperangan. Nabi pernah tak sembahyang 4 solat. Sampai apa? Sembahyang apa? Zuhur, Asar, Maghrib dan Aisyah. Aisyah tu kira mana ni? Fa'ama, sehingga hatta zahaba minal layli masya Allah, sehingga habis malam, tinggal sikit. Fa'amara bilala fa'adhan, maka Nabi suruh Bilal azan. Walaupun dah qada azan. Sebahagian kata qada, sebahagian kata macam tadi, tapi jumhur kata qada. Qada fa'adhan summa aqama, kemudian iqamat, fasalla zahra, kemudian Nabi sembahyang zuhur. Summa aqama, kemudian lepas sembahyang zuhur qamat, fasalla al-asr, sembahyang asar. Summa aqama, kemudian qamat, fasalla al-maghrib. Summa aqama, fasalla al-isha, kemudian qamat sembahyang isha. Yakni qada tu, 4 qada tu bagi setiap sembahyang Nabi azan, kemudian qada himpunkan setiap himpun setiap sembahyang yang qada baru tu semuanya Nabi qamat. Dan ini Nabi buat serentak, bayar semua. Ini sebelum turunnya tentang salat khauf. Jadi kalau ada siapa yang berlaku begitu, dia pensan ataupun dia katalah kena operation, masuk daripada pukul 10 maghrib pas isya baru sedar, kemudian dia dah bangkit sedar, boleh dia nak sembahyang qada? Adakah nak tunggu zuhur esok 4 rakaat ni? Tak. Dia kalau dia mampu, dia qada semua. Dia duduk pun tak apalah, dia qada. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ni, hadis ini dan hadis-hadis yang serupa dengan ini memberikan suatu aspek dalam kehidupan Muslim yang baru ni dah saya sebut juga sini sedikit iaitu orang Muslim ni dia berinteraksi dengan falak ni, dengan falak. Dia kena tahu tentang ilmu falak ni, kerana ilmu falak ni membabitkan apa? Ada hal-hal agama, puasa, haji, bahkan tentang matahari, membabitkan solat. Dan ini satu bahagian ilmu yang fardu kifayah, kena ada orang kena tahu benda ni. Sebab Al-Quran sebut yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bawah ni saya hurai sikit dalam seminar. Mereka bertanya engkau tentang ahillah. Quran tak kata anil hilal. Mereka bertanya tentang anak bulan. Ahillah ialah plural ataupun jamak kepada anak bulan. Maksud anak-anak bulan. Kenapa Allah jamakkan? Kerana anak bulan ni dia tak sama. Ada keadaan-keadaan yang berbeza. Itu menunjukkan Quran itu daripada Tuhan, merentasi ilmu pada zaman itu. So anak bulan dia lain, pada macam ni lain, keadaan ni, walaupun bulan yang sama, keadaan dia tu lain. Pada musim yang lain, ni yang lain. Allah kata qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah ia adalah merupakan penentuan-penentuan waktu untuk manusia dan orang pergi haji dan haji. Kerana orang ada banyak khurafat tentang bulan ni, tentang langit, tentang bintang, tentang nasib, sebab sampai sekarang ada orang mempercayai tentang bintang-bintang dan nasib dia. Dia lihat Capricorn, Aries ke apa. Tapi Al-Quran bila jawab, dia divert kepada hal yang lain. Ini semua ada keperluan untuk linnas, keperluan kepada manusia. Untuk apa? Untuk manusia menentukan tarikh mereka, kehidupan mereka, janji mereka, nak kira tanaman mereka. Kerana ia tauqid, mawaqid, ia waktu. Kemudian walhajj, untuk haji. Sebut haji kemudian kerana untuk falak ni manusia guna untuk kehidupan lebih banyak, dan ada guna untuk haji kerana ia ashhurun ma'lumat, kerana ia adalah bulan-bulan yang ditetapkan. Dan ini ilmu yang penting, dan di Perlis ni kita akan minta orang yang pandai. Saya pun tak apa pandai lah menang. Ini adalah ilmu. Saya sebut juga sempena mengenai ini. Di Malaysia ni, kerajaan, pemerintah, macam pemerintah Malaysia kita, dalam agama ni banyak hal. Ada hal-hal yang membabitkan soal personal. Personal ni yang tak mengganggu public. Agama ni dia tak suka hal-hal ini dibangkitkan. Sebab tu isu-isu personal yang tak mengganggu public. Sebab tu zina, 4 orang saksi kena tengok zina tu. Kalau tidak, sebat orang yang cakap tu. Walaupun dia ada 3 orang, walaupun dia kaki masjid, sebat ke? Islam tak mau gosip-gosip ni. Itu dia settle dengan Allah Ta'ala. Tapi kita, benda ni dijadikan isu personal, isu public. Isu public tak jadi isu personal. Isu rasuah, personal. Isu kawan tu ada makwa apakah, public. Ini silap. hatta dalam tata cara pengurusan kerajaan, dalam memilih isu-isu untuk diangkat pada rakyat. Baca hadis ni, macam kita baca, bahkan tempat lain lebih besar lagi seluruh dunia baca. Tiap-tiap hari orang baca hadis. Ambil sanad hadis, seluruh dunia buat. Kerajaan tak perlu belanja berjuta-juta ringgit wang awam untuk buat majlis itu. Bukan majlis itu tak bagus, tapi itu bukan urusan kerajaan. Sekadar nak bawa orang daripada negara lain mai, yang negara dia pun tu urus tak habis lagi. Nak mai habang kat kita, kata bahawa saya neraka pun lama-lama jadi sejuk juga. Tidak perlu kita membelanjakan sedemikian wang awam. Kalau ada orang nak belanja personal, okey. Kerajaan kena buat apa? Kerajaan buat tentang fiqh environment umpamanya. Fiqh parlimen. Fiqh pengurusan air. Ini urusan kerajaan kena ambil. Pembahasan Sahih Bukhari tentang good governance. Itu urusan kerajaan dalam membentuk rakyat dan minda rakyat. Bukan kerajaan spend duit yang banyak untuk melihat orang-orang pakat duk mengaku kami ada sanad, kami boleh pergi ke kubur, wali itu keluar. Minta kat wali. Tuan-tuan, sibuk nak mempertahankan, nak minta di kubur ni. Berkelailah dengan orang kata minta terih pada Allah Ta'ala. Oh, siapa kata minta terih pada Allah Ta'ala? Sesat. Hak minta di kubur ahli sunnah. Masyarakat dalam negara ini dan seluruh dunia menghadapi krisis bukan itu. Krisis hingga tidak percaya kepada Tuhan. Golongan atheist berkembang, agnostik berkembang. Ada satu orang hantar email cerita kat saya, dia tak percaya Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah wujud, kenapa dibiarkan rakyat Palestin mati? Kalau Tuhan wujud, kenapa dibiarkan diri dia susah? Ada orang lain senang. Orang menghadapi krisis kegagalan memahami tasawur kehidupan, world view kehidupan yang akidah Islam mau. Dia tak tahu. Dia fikir kalau Tuhan ada, mesti everything is okay. Orang jahat tak boleh buat jahat, orang baik akan dapat akan sentiasa jadi kaya. Dan itu juga yang diberikan kadangkala oleh sebahagian golongan agama. Kalau dah semayang, terus jadi kaya. Kalau baca yang ni, terus meniaga jadi banyak duit. Wali tu tambah di Indonesia, no Habib no boleh terbang waktu turun mai. Yang ni Habib ni bagi bukit ni jadi emas. Tapi mereka minta duit kat rakyat Indonesia lah juga, Habib-habib tu pun. Taklah pula hak emas-emas mereka cerita tu mereka bahagi-bahagi pada rakyat. Dia tidak faham tentang bagaimana Allah menjadikan dunia ini adalah kehidupan ini sebagai satu examination, satu ujian. Kalau tidak, tak ada nilai manusia baik dan tak baik. Allah nak masukkan seorang pada syurga dan hukuman kepada yang jahat. Dia tak faham tentang konsep free will. Kenapa manusia berhak ataupun kenapa manusia dianugerahkan Allah syurga? Kerana adanya free will, kerana ada kebebasan memilih, kebebasan berkehendak yang Allah berikan. Bila ada kebebasan berkehendak, ada orang yang berkehendak memilih yang baik dan ada orang yang berkehendak memilihkan yang jahat. Itu life, itu dunia. Dan dia tak faham tentang konsep absolute justice, keadilan yang mutlak. Absolute justice is guaranteed. Keadilan

semua itu pada hari akhirat kelak. Muslim sebab itu beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitab la raiba fi. Tak ada kenapa, untuk siapa? Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kenapa? Sebab itu Muslim bertahan dengan konsep. Dia tak faham konsep. Allah kata penderitaan, kesakitan yang kena pada orang Muslim, orang yang beriman itu merupakan mengangkat kedudukan dia, menghapuskan dosa dia. Dia tak faham benda tu. Dan kalau dia kata Tuhan tak ada, kalau begitu tidak ada kesalahan apa-apa lah. Orang nak curi harta orang ke, tak ada siapa yang nak kata salah. Yang kata salah ni kan agama yang kata salah. Itu dia, dia gagal untuk memahami. Kemudian dia akan ada hopeless, no hope for justice. Dia tidak ada pengharapan kepada keadilan. Itu yang dihadapi. Dan budak-budak muda zaman ni dia tak mau. Kita ada majlis, kita buat apa majlis. Budak-budak muda tak nak. Seorang tu dia kata dia tak mau dengar sama ustaz kerana ustaz tidak ada reason. Cuma alhamdulillah lah, dia mai ke perlis, dia tadi perlis ada reason lah. Ada alasan bagi setiap argument. Ustaz selalu kata dengar ikut, dengar ikut, tak ikut masuk neraka. Dia tak boleh accept tu. Dan kadang-kadang manusia memerlukan laras bahasa yang baru. Saya dengar satu orang cerita kat saya. Dia cerita, baru cerita. Dia susah nak percaya kat orang agama ni. Family dia ada ramai, dua orang family dia masuk Kristian. Dan hidup dah tua pun masuk dia, dah lama masuk Kristian. Kahwin pun dengan orang Kristian. Duduk di negara Kristian dan tak mau Islam. Dia masih Islam tapi susahlah nak. Cuma dia duk tengok YouTube lah apa ni, barangkali dia berkenan lah dengan pendekatan kita ni. Dia dengar, dia kata dia hampir dengar semua ceramah saya, apa saya dia dengar. Dia suka sebab dia nak reason. Anak dia pun ada masalah, tak percaya. Apabila berlaku COVID, dia kata anak dia tak percaya pada Tuhan disebabkan ujian yang kena pada dia. Tapi macam mana saya pun tak, dia cerita. Tapi apabila Palestine diserang oleh Israel, anak dia marah ke Israel dengan Barat, patah balik masuk Islam. Itu pun macam-macam cerita. Dan istihar mengucap balik. Dia sendiri mengucap. Cuma dia tak mau sembahyang. Dia tak mau sembahyang. Dia pada beberapa tahun dulu, dalam nak selesai anak dia tak mau sembahyang ni, dia bawa lah anak dia mai ke Perlis, mai kepada Sunnah Convention International, Perlis Sunnah Convention, International Convention yang apa, PISCON, Perlis International Sunnah Convention yang kita buat. Sebab dia tahu kalau mungkin yang lain nak, dia tak mau, pasal dia dengar hak orang putih yang cakap, hak tak orang putih tak mau English. Dia bawa pergi jumpa satu orang tokoh. Bukan dia nak suruh tokoh tu nasihat anak dia, tapi dia nak suruh tokoh tu doa ke anak dia. Ketika tokoh tu cakap, dia duk cerita tokoh tu, ada satu bodyguard tokoh ni, bonzer dia lah juga, duk dengar. Dia rasa kurang selesa. Pak siapa dia ni duk dengar kita nak cerita? Dia dengar. Tokoh ni pun doa kat dia. Orang kali. Selepas tu dia pi. Tak adalah nasihat pada dia, doa dia, dia minta nasihat. Dia minta doa saja. Bonzer ataupun bodyguard ni pi ikut kau ni. Anak dia ni. Ni

0: Samsing juga berani pun. Tarik pun tu pergi, dia kata. Cakap mentam dia. Habislah ayat macam-macam lah. Kasar punya ayat lah. Tapi in English. Dia kata sejak tu, anak tu dia petah balik. Dia kata, lepas ni dia nak sembahyang. Dan semua nasihat ustaz-ustaz tu tak makan, nasihat gangster ni makan dengan dia. Saya tak mahu sebut lah tu. Tapi saya nak cerita macam tu lah kadang-kadang. Laras bahasa. Ha? Kita perlu tangin ni. Ni ustaz-ustaz dua fikir siapa yang tak mau pi tahlil, depa ni semua keluar ahli sunnah. Siapa yang tak mau pi kenuri orang mati. Inilah jadi tajuk siang malam mereka. Sedangkan dunia, masyarakat menghadapi krisis kepercayaan. Bukan defisit trust kepada soal ustaz, kepada Tuhan, kepada agama. Kamu masih lagi membahaskan hal-hal yang selekeh seperti itu. Okey. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung kuliah kita semula. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara rancangan Al-Hadis yang telah disampaikan oleh Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Rancangan Al-Hadis itu tadi diterbitkan oleh Wan Muhammad Ryan, Unit Rakaman Luar Perlis FM, Zakwan Abdul Samad.
2: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Jam yang pertama, ruangan cerita pukul 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Syamil Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam. Pukul 6 sampai pukul 12, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Baik, selamat petang sekali lagi kita ucapkan buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama. Tak kira di mana jua anda berada, tak kira apa pun tugasan yang anda sedang lakukan, kita akan cuba untuk terus hiburkan anda dan juga kongsikan info-info yang mana sempat untuk kita kongsikan bersama. Baik, apapun terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Bella untuk ruangan hemoi-hemoi dan juga Pak Su untuk rentak irama Melayu asli tadi. Dan petang ni saya ambil alih tugasan lah, bertemankan dengan keadaan cuaca yang mendung-mendung tu. Jadi insyaAllah 6 jam ni banyak perkongsian, banyak pengisian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan pastikan anda terus setia, jangan duk kalih pergi mana lah. Sagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan, tapi jom kita buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. 102.9 MHz, terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

0: kirim lagu?
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda?
0: Kasih bonus emang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: 1.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku. Itu dia, terus mencintai Siti Nordiana. Dan tadi drama band dengan lagu Babak membuka tirai jam yang pertama bagi pertemuan kita di siri Selasa hari ini, 6 Oktober 2026. Ini pun dah 6.14 minit petang dah. Jadi insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam, bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas hari ini di bilik MCR bersama dengan Puan Zaharah dan juga Encik Saroji. Akan terus bersama dengan saya sampai pukul 12.30 malam sehari. Jadi apapun sekarang ni, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Biz On Air bagi pertemuan kita hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama terus kita ikuti
1: Biz On Air Perlis FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz On Air hari ini bersama dengan Lin. Dan hari ini kita akan bersama dengan Puan Rose Aziz, seorang usahawan di dalam bidang perusahaan makanan dari rumah. Assalamualaikum Puan Rose Aziz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah Puan Rose, boleh tak ceritakan sedikit perniagaan ataupun perkhidmatan yang Puan Rose sedang jalankan buat masa sekarang?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Rose binti Aziz, lebih dikenali sebagai Mak Cak. Mak Cak mula mengambil tempahan dari tahun 2014 sampailah ni. Kira-kira dah 12 tahun Mak Cak dalam perniagaan dan juga tempahan secara kecil-kecilan. Tempahan yang selalu Mak Cak duk ambil tu tempahan seperti buluk kuning, nasi minyak dan bagai aneka lauk, ketupat, kuih muih dan makanan bergoreng. Mee bihun apa semualah. Mengikut tempahan yang mana nak tempah, macam-macam Mak Cak boleh buat. Cakap saja. Boleh terus hubungi Mak Cak di talian 014-310-7353. Semua tempahan Mak Cak masak sendiri di rumah. Jadi yang mana nak ambil tempahan terus dari rumah pun boleh. Nak Mak Cak pergi hantar pun boleh. Ikut keselesaan masing-masing.
2: Baiklah Mak Cak, sebelum kita nak akhiri Biz On Air kita hari ini, apa yang Mak Cak nak katakan buat semua rakan-rakan pendengar Perlis FM saat ini?
3: Buat semua pendengar Perlis FM yang mana nak buat majlis kecil-kecilan, boleh saja terus berhubungi Mak Cak di talian 014-310-7353. Yang mana nak tempah terus di rumah pun boleh. Terus saja ke nombor 209 Kampung Seberang, Belat Batu, Arau, Perlis. InsyaAllah semua tempahan sedap.
2: Baik, terima kasih Mak Cak atas kesudian meluangkan juga masa bersama dengan Lin dalam Biz On Air hari ini. Dan kepada anda semua yang mana duk dengar saat ini, jangan lupa untuk terus menyokong usahawan tempatan kita, dan sampai kita berjumpa lagi dalam Biz On Air akan datang. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti dan terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
0: Itu dia Biz On Air bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini, 6 Oktober 2026. Jadi apapun buat anda semua, sekejap kita akan sama-sama ikuti pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi yang mana yang mungkin nak bersama dalam ruangan WhatsApp Perlis FM, boleh terus hantarkan kiriman anda ke talian 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot-lepok.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepok nyamuk.
2: Ish, nyamuk Aedes ni.
1: Lepas tu, kita nak buat apa ayah?
2: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
5: Waalaikumsalam. Mira, my son, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
4: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
5: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
4: Mira takut, ibu. Depa kata, kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
5: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut nak.
6: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
7: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
8: Lagu-lagu kenangan sepanjang zaman.

setiap hari dalam ruangan cerita orang paling 6.12 jam yang pertama. Jom sama-sama kita layan pilihan lagu-lagu kenangan terbaik sepanjang zaman. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

Kulis FM serasi denganku. Masih lagi setia bersama dengan saya. Kita pun dah nak menghampiri ke jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Ruangan Cerita Orang Peralih 6.12. Dan pastinya tadi beberapa pilihan lagu kenangan yang kita dah putarkan buat hiburan kita bersama. Harap-harapnya semua happy, semua terhibur. Dan insyaAllah kita akan terus bersama sampai pukul 12 tengah malam nanti. Nah, apapun nak buat makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.09 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pun kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Baik, ruangan WhatsApp 0174541688. Ada ruang, ada masa. Nanti saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Tapi sebelum tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 260 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan Allah kata, ingatlah, kenanglah ketika mana Ibrahim berkata, rabbi arini, wahai Tuhanku, kaifa tuhyil mauta, boleh tak tunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu belum yakin? Qala bala, Nabi Ibrahim kata, dak, sebenarnya yakin dah, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku menjadi mantap dengan tahap keimananku. Maksudnya, yang Nabi Ibrahim sebut dekat Tuhan ni, minta Tuhan tunjuk macam mana Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi Tuhan katakan Nabi Ibrahim, awak tak percaya lagi ke hak yang Tuhan boleh menghidupkan yang mati ni? Nabi Ibrahim kata, tak, bukan tak percaya, percaya, cuma nak bagi rasa macam hati ni rasa tenang. Sebab apa? Sebab selama ni Tuhan menghidupkan yang mati tu Nabi Ibrahim tak tengok, ni nak tengok, kalau boleh tengok dengan mata sendiri, baru yakin sungguh. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, Allah kata, qala fa khuz arba'atan min at-tayr. Allah berfirman, fa khuz arba'atan, Ibrahim, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, kemudian cincang 4 ekor burung tu, summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadi 4 ekor yang disembelih tu, cincang apa semua tu dan gaul semua tu, jadi letak dekat berapa tempat? Letak kat bukit ni setempat, letak dekat bukit ni setempat. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah buah burung tu, empat ekor tu, ya'tinaka sa'ya, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Maksudnya burung yang dah dicincang, yang dicampur gaul semua, tak tahu hak kepala ni duduk kat mana, badan ni duduk kat mana, kaki ni duduk kat mana, campur habis. Lalu Allah kata kat Ibrahim, udu'uhunna, panggil burung tu, 4 ekor tu, ya'tinaka sa'ya, tentulah 4 ekor tu akan datang kepada kamu. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahawa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya Tuhan nak cerita dalam ayat ni, kekuasaan yang ada pada Allah, yang mati untuk dihidupkan, maksudnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semudah Tuhan kata dekat Ibrahim, burung apa ekor yang dicincang, kepala kat mana, badan kat mana, letak kat bukit ni, letak kat bukit ni, letak kat bukit ni, kemudian panggil mai, semua boleh mai. Maksudnya mudah je Tuhan kata tu. Jadi Tuhan kata, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 261 Allah berfirman, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah kata, perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Ini maksudnya hak di jalan Allah ni, maksudnya memang nafkah harta tu bukan nak tunjuk ke orang ataupun nak bagi rasa hebat. Tak, tak, tak. Memang kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Kama sali habbatin. Tuhan kata, perumpamaan dia seperti habbatin, sebiji benih. Habbatin sebiji benih. Ambatan sab'a sanabila. Yang mana biji benih ni bila tanam dia menumbuhkan 7 tangkai. Kan? Jadi satu pokok tu dia ada 7 tangkai dia. Fi kulli sumbulatin, setiap tangkai tu Tuhan kata ada 100 biji. Mungkin macam pokok padi lah, mudah kita nak bayangkan. Pokok padi ni asalnya untuk naik satu pokok tu, asalnya satu biji benih tu ya. Benih hak padi tu, bila dia naik mata dia, kita pun tanam, dia pun naik lah. Naik bila besar tu jadi 7 tangkai dia, 7 batang dia. Dan setiap tangkai tu ada 100 biji anak padi. Atau biji padi lah. Yang lepas tu kita kata padi tu bila dah matang dah, kita kata jadi berah tu. Jadi Tuhan nak sebut dalam ayat ni, nak menyatakan orang yang nafkah harta ni, kelebihan dia, kalaulah seringgit dia sedekah di jalan Allah, seringgit tu jadi macam 7 ringgit, dan setiap ringgit-ringgit tu jadi 100 pula. Jadi bahasa mudah dari kita kata, sama macam jadi apa? Jadi 700 lah. Jadi seringgit hak kita sedekah, pahala hak Tuhan kata kat kita, kita akan dapat 700 ringgit. Allahu Akbar. Kalau sekupang kita bagi, tu sekupang kan, kan nak bagi sekupang kot tabung masjid paling kurang pun 5 kupang ataupun seringgit kan. Kalau sekupang sama macam 70 ringgit dah. Seringgit sama macam 700. Kalau 10 ringgit sama macam 7,000. Allahu Akbar. Jadi sinar pandang dirahmati Allah sekalian. Jadi perumpamaan di sini Tuhan nak bagi kita faham bagaimana si biji benih jadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 7. Jadi 7 tangkai tu ada 100 biji pula setiap tangkai. Jadi sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah boleh lagi lah, bukan setakat 700, Allah nak bagi lebih lagi berbulih lah. Ha, seolah macam itulah. Liman yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Sinar pandang rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang Allah nafkahkan kepada kita, kita nafkahkan semula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat ganjaran-ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkuasa menggandakan apa yang Allah beri kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terlis FM, serasi denganku.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, Ustaz, ni saya selalu tengok kawan saya, dia duak peluk gambar dia pergi masjid ni, Ustaz. Adakah tu dikira sebagai riak, Ustaz?
3: Okey, yang pertama sekali, niat seseorang ni kita pun tak tahu dia riak ataupun tak. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi untuk kita ni yang sebagai yang tengok, yang pertama sekali kita kena sangka baiklah kat orang. Kita tak tahu tujuan dia post tu sebab apa. Adakah sebab dia post itu riak ke ataupun dia nak mengajak orang pergi ke masjid. Itu sebab tu yang pertama, pihak kita ni kena sangka baik terlebih dahulu.
2: InsyaAllah.
3: Okey, yang kedua, berkaitan ibadah kita buat. Ibadah kita buat ada ibadah yang mana, ibadah tersebut yang mana orang memang orang ramai tahu. Contohnya macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu merupakan syiar Islam. Contoh lain juga macam kita pergi solat Jumaat. Ya. Itu merupakan satu kewajipan syiar agama. Maka kalau benda-benda melibatkan benda yang macam kewajipan dalam agama ni, susah kita nak riak. Orang riak selalunya kalau melibatkan amalan-amalan yang sunat. Contoh kalau kita baca Quran 3-4 pagi ke solat tahajud, tak payahlah upload. Itu memang dapat mengganggu hati kita. Tapi contoh kalau benda-benda yang mana melibatkan kita pergi sembahyang Jumaat ke, kita update ke, itu sukar manusia nak riak. Sebab benda itu benda yang kewajipan kepada orang lelaki. Jadi sebab itu di pihak kita ini, kita yang memperhatikan dia, yang pertama kita sangka baik dulu lah.
2: Yeah.
3: Sebab hadis-hadis tentang riak, larangan riak itu kita apply kat diri kita dulu. Bukan kita pisuai kat orang lain, orang ni ikhlas, orang ni riak. Bukan macam tu. Yang kedua, untuk kita pula, pihak kita yang beribadah tersebut, kalau melibatkan benda-benda yang mana macam kefarduan ke apa, tak apalah kita nak share macam kita berpuasa ke, maksudnya puasa fardu.
2: Yeah.
3: Ataupun solat Jumaat, itu tak ada masalah. Tapi kalau benda-benda macam solat tahajud 3-4 pagi, kita tak payahlah selfie ke buat live ke apa, itu tak payahlah itu.
2: Yeah.
3: Biar antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yeah. Jadi sebab itu kena bezakan antara yang mana syiar, yang mana pula antara amalan kita, yang mana amalan nawafil, amalan sunat, antara kita dan pencipta saja. Biar itu menjadi dasar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Mula semula. Apabila kita

0: keadaan ini wujud kerana kita telah banyak habiskan masa dan wang ringgit untuk menyiapkannya. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, kita harus ingat bahawa kerja yang berasaskan kuantiti sudah ketinggalan zaman kerana kesedaran masyarakat hari ini adalah terhadap kualiti semakin tinggi. Yang kedua, alang-alang menyeluk pekasam biarlah sampai ke pangkal lengan dan alang-alang mandi biarlah basah. Yang ketiga, jangan takut dan malu untuk mula semula kerana itu adalah cabaran kematangan. Ingat pesanan saya, saling mengingati, mula semula.
1: Mama, janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS masa mengandu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta. Baru selamat. Kan lampu merah tu, Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
2: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, my side, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe.
5: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
6: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang masih lagi setia bersama bagi ruangan Cerita Mempoleh 6.12 pertemuan kita malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang masih lagi bersama, tak kiralah di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Bagi pertemuan kita malam ni, anda masih lagi pertemankan saya untuk jam yang ketiga ruangan Cerita Mempoleh 6.12. Dan pastinya banyak perkongsian lagi yang kita nak kongsikan, banyak lagi benda yang kita nak war-warkan, dan sudah semestinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama bagi pertemuan kita hari ini. Jadi pastikan terus setia. Dan untuk makluman kita bersama juga, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8:19 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Terima kasih Kak Sepiah, katanya assalamualaikum. Selamat bertugas Syed. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Kak Sepiah. Tak sempat untuk kita bacakan tadi di jam yang pertama. Okay, ada lagi kawan-kawan yang nak teman, yang nak hantarkan kiriman 017-454-1688, okay? Jangan malu, jangan segan, tak main, ada ruang, ada masa. Sekali kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga. Jangan duduk kali pemada dah. Terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan

0: Maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.
2: Nabi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh membincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea 1-2 barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audience dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit. Oh yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, rida bil kufri, barang siapa yang rida dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang rida dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni maknanya perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Soalan ni simple ya, Ustaz eh. Macam mana nak bagi rajin buat solat fardu ni? Ustaz abang, Ustaz.
3: Solat yang kita lakukan, kita kena faham, bukan sekadar mendapat pahala sahaja. Tapi solat yang kita laksanakan juga menyebabkan kita diampunkan dosa. Jadi dua sekali dapat. Pahala dapat, yang kedua diampunkan dosa. Kita tengok bagaimana amalan para salafus soleh yang terdahulu dalam menjaga solat. Kita ambil kisah Sayyidina Umar. Setelah mana Umar kena tikam waktu solat subuh, para sahabat pun usung dan bawa beliau balik ke rumah. Bila mana di dalam rumah, Umar dalam keadaan tak sedarkan diri. Jadi mereka duk fikir, macam mana kita nak bagi Umar sedar? Mereka menyebut, as-salah ya amirul mu'minin. Solat, wahai amirul mu'minin. Bila Umar dengar perkataan solat, fafataha aynaih. Buka tuih mata. Tadi tak dapat sedarkan diri. Dengar perkataan solat, tuih terbuka mata Umar. Umar tanya, as-salan nas, orang ramai dah solat belum? Mereka menjawab, ya, mereka dah solat. Lalu Umar pun mendirikan solat dalam keadaan darah masih keluar dari badan dia ketika itu. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tengok Umar, walaupun dalam keadaan cedera parah, tetap juga jaga berkaitan solat. Sebab solat ni kita faham, macam kita sebut awal tadi, mendapat keampunan dan juga mendapat pahala. Dua sekali. Walaupun Umar dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, solat dalam keadaan darah duk keluar dari badan, bila tetap juga meneruskan sampai selesai. Jadi kita yang sihat hari ini, bila kita dengar kisah yang kita sebutkan tadi, semoga kisah yang kita sebutkan ini menjadi satu iktibar ataupun pengajaran buat kita lebih semangat untuk istiqamah dalam melaksanakan solat fardu kita.
2: InsyaAllah.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

0: macam mana kita boleh terperangkap ni, Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas.
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Polis FM.
4: Ha? Tempat anda tak ada Polis FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov.my. Lagi

Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga. Dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi setia bersama. Tadi pun dah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM. Untuk kita nak ikuti sama-sama utama 9 malam Nur Sinar Sonar FM. Dan untuk jam yang berikutnya, saya akan kembali untuk terus teman di frekuensi 102.9 MHz. Banyak lagi info, banyak lagi benda yang kita nak kongsikan. Dan pastinya banyak lagi pilihan lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, jangan risau, masih lagi terbuka buat anda di talian 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, nanti kita akan bacakan kiriman. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia. Saya pun akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Pastinya yang terbaik buat anda di Perlis FM, serasi denganku.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu, depa kata lah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak dok belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
4: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
1: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
1: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: Jangan duduk kali, nak?

LIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12 edisi hari Selasa. Hari ini 6 Oktober 2026. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Dia pun dah 9.16 minit malam. Jadi selamat malam buat semua. Terima kasih sebab sudi bersama di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Banyak lagi perkongsian, banyak lagi input yang kita nak kongsikan bersama untuk jam yang keempat ni. Sudah pastinya sehari kita nak layan lagu-lagu jiwang untuk hiburan kita bersama. Jadi apa pun, hati-hati selalu. Mungkin ada yang tengah duk memandu waktu ni. Pi mana-mana pun tak apa, tak kisah pun. Yang paling penting, hati-hati selalulah di atas jalan raya tu, no. Dan kalau boleh patuhilah segala peraturan, dan kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat kita. Kita harapkan juga malam ni bakal jadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama. Jadi jom kita nak buka tirai terlebih dahulu. Jam yang keempat pertemuan kita malam ini. Sekali kita nak menyapa kawan-kawan kita dalam ruangan WhatsApp. Jadi jom kita layan ini deh, Rhythm Si Jantung Hati. Oleh Satam, serasi denganku.

1029 MHz Plus FM Serasi dengan Kumar. Muka tirai jam yang keempat. Ini pun dah 9.21 minit malam. Ruangan cerita orang boleh 6.12. Apa pun, terima kasih buat semua yang terus mendengar. Ada juga kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp yang turut bersama dengan kita sejak jam yang pertama tadi. Jadi mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda. Lepas ni kita akan bacakan terus kiriman-kiriman 017-454-1688. Terus layan.

102.9 MHz Play FM serasi dengan ku. Baik semua, terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi setia, dan kita harapkan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang Play FM dah putarkan sejak kami dah teman anda daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni dah 9.25 minit malam. Jadi terima kasih, tadi pun kita dah bacakan daripada Kak Sepiah dan seterusnya daripada Kak Latifah. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Latifah kita. Dan macam biasa bersama dengan kita Tuan Chin. Assalamualaikum, selamat malam Said dan juga sahabat-sahabat Polis FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Tuan Chin yang berada di Mata Hayak. Dan tak lupa juga seorang lagi sahabat kita ni yang sentiasa bersama walaupun berada di negeri Pahang, Abang MZ Perlis. Assalamualaikum, selamat malam. Tengah balik daripada Temerloh, tengah balik Temerloh dari Maran. Tadi dia hantar dalam lebih kurang 7.30 minit malam tadi. Selesai tugas untuk hari ini. Semoga yang terbaik buat yang bertugas dan semua pendengar Polis FM sentiasa duduk dengar Polis FM melalui RTM klik tak kalih tak katuk dah Polis FM ni. Tu dia. Terima kasih banyak-banyak buat Abang MZ Perlis. Walaupun berada di negeri Pahang, tetap bersama menerusi RTM klik untuk dengarkan Perlis FM. Kita harapkan kesetiaan tu terus berkekalan lah sampai bila-bila. No? Hati-hati Abang MZ duk bawa kereta tu. No? Semoga selamat tiba ke destinasi. Buat kawan-kawan yang lain juga, semoga semuanya baik-baik saja urusan buat anda.

Baik, 102.9 MHz Palais FM, serasi denganku. Itu dia dua lagu lagi yang menghiburkan kita di jam yang keempat. Peronda Jaket Biru, Wings, dan juga Namamu Terukir di Hatiku, Uji Rashid, yang membawa kita ke pukul 9.34 minit malam dah. Dan sekarang ni kita nak kongsikan buat anda, ini berkenaan dengan fasa peralihan monsun, yang mana Malaysia kini memasuki fasa peralihan monsun, iaitu tempoh peralihan antara monsun barat daya dan monsun timur laut. Dan dalam tempoh ini, tiupan angin lazimnya lemah dan datang dari pelbagai arah, menyebabkan pembentukan ribut petir lebih kerap berlaku. Dan nasihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, berlindung di dalam rumah atau bangunan, elakkan berada di kawasan yang lapang, jauhi objek atau struktur tinggi seperti pokok dan menara, jauhi kawasan takungan air dan sungai, dan sentiasa peka dengan keadaan serta maklumat dan amaran cuaca terkini daripada Met Malaysia. Dan anda juga boleh dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi, iaitu di Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. dan insyaAllah dari semasa ke semasa pun Polis FM akan sentiasa memberikan maklumat buat anda berkenaan dengan cuaca, yang mana kita pun tahu sekarang ni sangat-sangat tak menentu. Dan kita harapkan semuanya tambahkan kepekaan anda dan lebih berhati-hati ketika keadaan cuaca yang tak menentu juga sekarang ni, saat dia hujan, saat dia panas, saat dia sejuk, saat dia panas balik kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat kita, dan semoga apa yang kita rancang semuanya berjalan dengan lancar je.

102.9 MHz Blaze FM Serasi denganku. Anda masih lagi bertemankan saya untuk jam yang keempat ini. Jadi kita harapkan semuanya masih lagi dalam keadaan yang santai-santai, happy-happy, tenang-tenang jam malam ni, untuk terus kita bersamalah sampailah ke pukul 12.30 malam lagi. Jadi apapun, kita harapkan adik-adik kita pun semuanya dalam keadaan yang mungkin hampir bersedia dah, sebab nak dekat-dekat dah ni kan, ujian, macam-macam ujian dah ni. Jadi apapun, kita harapkan buat adik-adik kita semoga dah buat ulang kaji yang secukupnya, yang mana yang dah nak dekat dengan peperiksaan ni kan. Kita harapkan berhenti-berhenti main tu apa semua, fokus kepada pelajaran.

cuba bayangkanlah kan, mak ayah kita penat-penat hantar pergi sekolah untuk kita belajar, kita pula tak belajar sungguh-sungguh. Ha, jadi abaikan suara-suara yang nak menjatuhkan kita. Sebab orang-orang yang nak menjatuhkan kita ni memang seronok lah mereka kan. Nampak kita jatuh, nampak kita kat bawah, takkan mereka tak happy. Ha, tapi kalau kita pick up balik, takkan kita tak mau duduk atas. Ha, jadi kalau dah duduk atas, kita kena usaha lah. Ha, kalau berangan sampai bila-bila pun tak boleh kalau tanpa usaha tu.

Baik, 9.42 minit malam. Teruskan kesetiaan anda. Banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama ni. Pastinya yang terbaik buat anda di Place FM. Serasi denganku.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
2: Waalaikumsalam. Mira, Maisat, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
1: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
2: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
1: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
2: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
3: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Terbang, terbang ke udara
6: bersama dengan kami di 102.9.

FM Serasi denganku kembali untuk bersama dah pun jam yang kelima. Ruangan cerita mempelai 6.12 pertemuan kita hari Selasa hari ini 6 Oktober 2026. Apapun buat semua, sekarang ni kita nak kongsikan satu mesej lah yang dibawakan khas buat anda oleh RTM dan juga agensi anti dadah kebangsaan AADK. Yang mana anak-anak ni amanah kat kita. Jaga mereka elok-elok. Kawai mereka jangan bagi kena dadah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sekarang ni mudah sangat nak dapatkan dadah ni kan. Yang mana yang sekarang ni duk hisap itulah, hisap inilah kan. Yang kadang tu kita tak tahu pun kata dalam tu ada kandungan dadah. Jadi jaga betul-betul. Jangan bagi terjebak. Yang belum terjebak tu pun janganlah sonok-sonok nak pergi cuba. Katanya saja nak tengok kan macam mana rasa dia. Apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa bila dah dapat benda tu kan. Jangan kawan-kawan. Kalau tengok dalam social media sekarang ni pun pelik-pelik dah kita tengok. Ada orang yang mereka kata jadi macam zombie. Betul lah kalau tengok tu kan. Tak terurus apa semua. Dengan melayang lah. Dengan kono pikok ni, kono pikok tu. Dengan cakap pun tak betul. Itulah bahayanya dadah. Musuh utama negara kita ni. Jadi jangan pernah langsung nak terjebak. Jangan pernah langsung rasa nak cuba-cuba. Sebab kalau kita tanya balik kan kawan-kawan kita yang pernah cuba tu, yang dah okey dah sekarang ni kan apa semua. Tanya balik apa benda yang mereka nak ubah dulu-dulu. Mesti mereka akan jawab mereka nak ubah diri mereka. Mereka tak mau langsung cuba dulu-dulu tu. Jadi jangan kita pernah rasa nak try. Dan hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Dan hashtag rugi kalau terjebak. Jadi renung-renungkan no? Jangan pernah kita langsung terjebak dengan dadah. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. InsyaAllah kalau ada lagi perkongsian kita boleh kongsikan nanti, kita akan terus sampaikan. Terus setia Plus FM, serasi denganku.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
5: Ish, manehnya buah limau yang bagi ni, Man.
6: Lan, limau tu memang maneh, Lan, woi. Tapi yang tak manehnya, perangai hang tu.
5: Ha, awak pulang getah lagu tu, Man.
6: Mau getah lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk, merata lagu tu, jangan tengok tu.
5: Allah, benda mudahnya, Man, woi. Kacangnya.

0: buang sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Perlis FM, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6-12. Dan sekarang ni kita nak ingatkan buat semualah yang mana masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan social media Perlis FM. Anda boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram untuk dapatkan banyak lagi info menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan tu saja, banyak juga konten yang kita akan post setiap harilah, insyaAllah. Yang mana anda boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Perlis FM ni dalam ruangan social media tu, macam-macam lagi. Dan pastinya program-program yang akan kita siarkan secara langsung di ruangan live Facebook Perlis FM, anda boleh terus ikutilah. Macam-macam ada, insyaAllah akan terus menemani hari-hari anda. Jadi jangan lupa terus ke Perlis FM punya TikTok, Instagram dan juga Facebook. Kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai pergi follow. Nah, jangan risau, tak payah bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja semua. Jadi apa pun, cukup sampai situ lah ni. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan duduk kali di mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Hampa tahu dah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pembantuan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan

0: ni Sofia ni.
1: Tak, tunggu dia kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Airo, Han dah dengar apa tu?
4: Cok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
3: Han dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
4: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
3: Lawak, Han kata? Lawak yang menyakit.

0: ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
2: Terbang, terbang ke udara
3: bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Teruslah ya, Play FM, serasi denganku.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per peso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan per peso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tapi nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh toreh teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

persembahan Gumrah UK Selingan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Bristol dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu. Saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan pantai dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya, betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, Malaysia, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita. Antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai, Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam, Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar, kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Sanju Bontian Johor, Denik Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4, Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Puchong, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksud Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Itu micro sleep, jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Abdul Zaid Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni, kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu saudara pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan tu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Anan Milin, diri oleh Samir Abiji dan juga Alkayanik, menerusi lagunya Cori Cori Sapno Min, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan. Sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walaupun apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, di Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, pantai barat di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajar 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pal, Kasut Dah Buruk, Luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Driver Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Dalisha, Rozila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatimah, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaik Kromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasa Nazar, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, Tiga Aino juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi berjuga kata bang. Sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, Assalamualaikum Abang Manis, Assalamualaikum Salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercuka Tel, lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzan Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuan Tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan 7 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTC KL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lacoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Perniaga-perniaga burger semalaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Saufi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ MK87. Menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KWDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usop NAC tinted luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak Ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos, Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fadhan, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, Layan GBH.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa, memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Rain, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah, antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahimah, Norma Dayana dan 979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Surah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis terbibu juga Til. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Cima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasrani Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MICA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, Bengkulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji, orang kerajaan terutamanya, mereka yang pejabat awam tu mudahlah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Arah 77 Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi, Ainina 67, ada Zai, Mama Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamilah 79, Tiger, Aini, Intan, Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotul, Yokotulan, Tandik, siapa lagi, Kak Ia, So Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pamaon, Pamaon hadir, mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir, pom pom pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pilot-pilot darat. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujur Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
di masa depan. Hashtag ini kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

sebuah lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad menelusuri lagunya Berisik Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih. Teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Rebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Jadi seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Waktu itu ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput Ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasrul Geberuan tu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa, Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga, semuanya ada. InsyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah, Zulaika Azurin, Cik Ayu Comel, Mael Syazila. Kita ada Nur Hafizah, Nur Putri, Intan Payung, Abi Hashim, Fatih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi bujuk kata dengan hashtagnya Seharup Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geberuan tu di Nasional FM.

0: terbaik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi, nak gosok baju sekolah, nak kejut anak pergi sekolah, macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa pengurusan bencana daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi, dan ini penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat, tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JPNJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat, serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hen, dia katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zailah Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman, kita ada Farid Abdullah, Cik Na, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Ati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir, mantap. Ronda baik-baik ya. Kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis, kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Berhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, menerusin lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Kul Redha sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun, kita redha lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita, kan? Redha, ikhlas.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya ke? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku

0: pelayan aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai, menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya, ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.43 minit pagi. Bandarai Melaka 5.49 minit pagi. Seremaling 9 dan Seremaling 9 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Bahru Pinang, Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangang Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuk Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Adab Sesama Manusia, Adab Sesama Kawan Kita, Adab Sesama Ibu dan Ayah, Adab Sesama Adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman-teman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melaporkan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengar GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okay, lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Ikrim dengan Malika, Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk kita letak ke tepi. Terus raya nak senang game berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang petani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, tu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya kalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, soban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, toleh nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So nah, pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

0: Jurnal FM.
1: اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم من صنع عليهم يا الله يا تامي قلنا بسم الله تامي وسكر ابي باقي تامي وسكر ابي تامي وسكر تامي تامي وسكر سبع تامي تامي يا الله يا الله يا تحد كامي berikanlah kami kekuatan untuk terus menyokong Palestin ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan dalam perjuangan kami ya Allah. Berikanlah kami ketekunan untuk kami meneruskan usaha-usaha boikot kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan sebagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekarang ini, dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Inspirasi dengan impian Seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya, untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana juga anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Di zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca dan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya, iaitu kitalah yang selalu membaca Al-Quran. Dan insya-Allah bacaan Al-Quran pada pagi ini kita akan sambung lagi ayat 262 dan ayat 263 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga.

0: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat 262 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengiringi. Maksudnya, semasa mereka menafkahkan harta itu, maksudnya mereka tidak ada dalam diri mereka apa yang mereka nafkahkan. Manna, maksudnya menyebut-nyebut ni maksudnya ungkit. Ada setengah orang ni, senang pendengar sekalian, bila dia bagi sesuatu, dia kata, mereka tu dapat duit tu kih aku bagi kat mereka tu. Dia ungkit. Tu masjid tu yang duk buat program macam-macam tu kih aku duk bagi duit tu. Allahu Akbar. Jadi ada manusia hak perangai macam ni, Tuhan sebut dalam ayat ni. Jadi ada orang yang menafkahkan harta. Cuma dalam ayat ni Tuhan pujilah. Tuhan puji golongan ni menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian tidak diiringi perasaan ataupun sifat mengungkit-ungkit, wala azza, dan tidak menyakiti perasaan orang yang meminta. Orang yang meminta ni memang dia minta tu sebab dia tak ada lah. Kan mungkin dia tu golongan asnaf. Cuma kita ni mungkin nak kena husnuzon dengan dia. Walaupun kadang-kadang kita tengok ada juga yang kita suuzon, nampak minta derma atas tempat, bila time makan kita tengok, ni duk makan dekat western food sedap macam ni, ni nampak macam lain ya. Jadi kadang menyebabkan kita jadi suuzon. Sebab itulah Tuhan sebut dalam ayat ni, ni Tuhan puji mereka yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian tidak diiringi perasaan ataupun sifat ungki-ungki ataupun nak menyakiti perasaan orang yang kita bagi itu. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka Tuhan kata, inda rabbihim, di sisi Allah, wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran ataupun tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahsanun, dan mereka pula tidak bersedih hati. Jadi sidang pendengar rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kita jadi tabiat seperti dalam ayat ni. Tuhan puji golongan ni. Nak sedekah-sedekah lah. Sebab tu dah sedekah ni kadang dia tak boleh banyak sangat. Besok orang ada ungkit ni, dia sedekah banyak sangat. Tetapi janganlah sikit sangat. Biar padan dengan apa yang Tuhan nafkahkan kepada kita. Biar sikit dengan berkekalan lebih baik daripada bagi ke debu banyak tu. Lepas tu tak bagi dah. Kemudian ayat 263 sedang pendengar sekalian. Qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Tuhan kata perkataan yang baik, perkataan yang memberi maaf. Maghfirah ni memberi keampunan. Kita ni nak bagi keampunan kat siapa? Kecuali kita bagi kemaafan lah. Kadang-kadang orang yang meminta ni kadang dia melampau. Kadang ayat hak dia guna. Kadang-kadang kita nak bagi pun kita rasa tak mau. Boleh nak minta, buatlah cara nak minta. Kadang ada benda kita nak beletiak tu. Jadi Tuhan kata perkataan yang baik, perkataan memaafkan kepada orang hak meminta yang kita tak apalah. Nak buat macam mana, tabiat dia macam tu. Kita pun memaafkan. Perkataan baik kita, perkataan memaafkan dia, khairun, lebih baik Tuhan kata, min sadaqati yatba'uha hadza, lebih baik daripada suatu sedekah yang diiringi padanya perkataan ataupun sifat menyakitkan orang yang meminta. Jadi sinar pendengar rahmat Allah sekalian, Tuhan nak ajak kita, sentiasalah kita bercakap benda baik. Cuba kita belajar dengan perkataan yang Tuhan sebut dalam ayat ni, qaulum ma'ruf wa maghfirah, perkataan yang baik, perkataan yang memaafkan orang, lebih baik daripada sedekah yang mana sedekah tu duk keji orang, duk ungkit orang, duk maki hama orang. Allahu Akbar. Jadi nak sedekah-sedekahlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat balik ayat-ayat yang kita baca sebelum ni. Bagaimana sedekah seringgit kita, Tuhan gandakan 700 ringgit. Allahu Akbar. Apalah nilai yang kita perlu pada hari akhirat nanti. Ringgit-ringgit, semua hak dunia ni tak ada nilai langsung di sisi Tuhan pada hari akhirat nanti. Tetapi nilai semua tu adalah pada kehidupan dunia, apabila kita manfaatkan di jalan Allah, Tuhan ganti dengan rahmat Allah, Tuhan ganti benda hal lebih besar iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun halim, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha penyantun. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, Maisat, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. 102.9 MHz bersama saya Suzali Ahmad
1: dan juga saya DJ Raya. Selamat pagi semua. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Tanya saya ke?
1: Tanya semua. Okay, walaupun depa tak jawab, kita dengar tapi kita tahu.
0: Saya tolong jawablah mewakili. Abang baik semuanya hari ni, itu harapnya.
1: Untunglah depa ada wakil.
0: Yalah, wakil mesti yang baik-baik. Kalau kita nak wakil korang mesti yang baik-baik.
1: Sungguh macam kita wakil nak pi hantar risik lah.
0: Ya.
1: Kena ihat baik-baik. Kena orang yang berpengalaman.
0: Betul.
1: Tukang cakap tu.
0: Ya. Nak cari wakil pun mesti yang boleh bantu kita.
1: Betul.
0: Itu sebut wakil. Wakil kan. Mewakili kita kan. Okey. 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan ku untuk hari ini. Sesi hari Rabu lah ini.
1: Hari budak.
0: Dah 7 hari bulan 10 dah pun.
1: Set masuk bulan baru dah. Kita kerja minggu lepas.
0: Ya.
1: Bulan lepas.
0: Bulan lepas.
1: Betul lah, dikira bulan lepas.
0: Bulan lepas.
1: Sebab kita kerja hujung bulan. Nak jumpa pula air Rabu ni.
0: Ya.
1: Boleh kita Isnin, Selasa, Rabu juga. Sonok Isnin, Selasa, Rabu sekali.
0: Penat. Orang bunyi punya penat. Cuaca hari ni Ryan agak-agak macam mana hari ni Ryan? Cuaca hari ni
1: Kalau tengok hari ni semalam waktu-waktu ni kelam tau. Tapi hari ni dia cerah macam biasa lah. Saya rasa macam biasa aku. Tapi semalam saya rasa mendung sikit. Sebab semalam hujan. Tapi kalau cerita abang hari ni ni, mungkin saya kira adalah ranyai-ranyai sikit. Sebab tengok weather forecast orang putih kata ataupun kaji cuaca. Tengok tu kalau dalam tu memang kata hujan hari ni. Tapi tak lebat.
0: Nanti kita tengok pula apa yang dikatakan oleh Map Malaysia hari ni. Apa yang diramalkan oleh Map Malaysia hari ni.
1: Malam ya.
0: Tapi lepas ni Ryan.
1: Boleh.
0: Kita akan kembali juga dengan tanya-tanya akhbar nanti.
1: Cantik, kita dah susun lah.
0: Ya.
1: Dah sedia lah. Sekejap kita kongsi ya.
0: Sama-sama kongsi.
1: Cinta tu.
0: Ya.
1: Cantik.
0: Alright, please FM.
1: Terima kasih dengan guru.

0: untuk anda. 102.9 MHz baru saja berlalu dengan Sisa Cinta.
1: Ya, itu Sisa Cinta. Kalau sisa makanan, kena asingkan.
0: Asingkan. Betul.
1: Kan?
0: Lihat sisa makanan, ikan temenung tak habis pun, jangan buah keling dengan botol.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh buah keling botol kecah. Kan?
1: Sisa makanan, lepas tu sisa sampah. Kalau kata apa dekat taman, kita kena asingkan.
0: Asingkan, betul. Kan? Senang pun nampak kerja kestiak lah.
1: Sisa pepejal, pengurusan sisa pepejal.
0: Dia, badan dia pun asing tau. Agensi yang menguruskan tu asing.
1: Lain-lain juga kan?
0: Orang lain juga.
1: Maknanya punya banyak.
0: Punya banyak.
1: Nak uruskan sampah.
0: Betul.
1: Tapi tahukah anda? Tahukah anda kalau kita tak apa uruskan sampah dengan betul, dalam masa sebulan saja sampah yang kita buat, kita kumpul dekat Malaysia ni, dia boleh jadi dalam 10 KLCC. Setara macam tu, 10 KLCC bank tu kalau letak KLCC macam tu. Kalau letak kat atas, tak lebih berapa Dubai. Betul.
0: Bergeraklah kita dalam sampah.
1: Jadi SW Corp mencetuk agensi yang kita kata buat kerja mereka ni bersungguh-sungguh lah kata buat habis kita punya sisa-sisa pepejal tak diurus dengan baik, kan?
0: Selalunya perkataan kita dengar, kira orang bayar gaji dia pun buat. Betul lah. Selalu-selalu kita dengar kan, gaji dia pun dapat gaji pun buat.
1: Bila-bila kita pi apa majlis apa-apa kan, kita ambil satu lah, kita ambil food fest lah. Kan? Tapi ini realiti kita cerita. Bila habis food fest kadang-kadang kan, cuba kita round pi tengok. Mesti ada sampah juga. Walaupun penguatkuasaan dah kata dah, kalau kita buang sampah kita boleh kena denda RM2,000 dan juga kita kena jalankan apa perintah
0: khidmat
1: masyarakat kan. Masih lagi berlaku kan? Sebab mereka kata oh ni food fest, nanti ada orang tolong komen
0: buat kerja dia bayar gaji. Tak habis aku ikut food fest lah. Dia pasal malam nak dia cuba pergi tengok
1: habis esok pun
0: lepas pasal malam atau lepas nak tu buah temikai tu ada orang jatuh motor sebab belah kulit temikai.
1: Nampak macam-macam satu perkara yang kecil tapi besar
0: impak dia besar
1: kan? Macam dalam cerita Tom and Jerry pula kan. Yalah betul lah, Tom and Jerry terkena belah apa kulit temikai
0: kulit temikai
1: mana dia tok merantau.
0: Betul. Lepas tu korang tu sebulan duduk hospital keluar bau.
1: Kan? Orang kata orang pergi lah melawat kat hospital. Orang sepa ni bawa. Macam mana boleh jatuh? Belagang dengan siapa?
0: Belagang dengan siapa?
1: Orang tanya kan,
0: itu ayat tu.
1: Motor kan lori? Apa lori kan kereta? Tak ada habis tu motor sama motor. Dia kata habis tu aku belah aku nak temikan.
0: Punca dia berpunca daripada perkataan tadi. Daripada pembuat kerja, daripada gaji lah. Tu lah.
1: Padahal benda tu taklah berat mana. Kalau kita ikut kan, kita boleh je ambil. Kalau tak ada beg plastik, ambil pakai tangan dulu. Bawa pergi saat-saat ada, mesti ada jumpa tu sampah.
0: Betul.
1: Kan? Dan sama juga macam apa botol minuman. Bukan botol minuman sajalah. Apa yang kad minuman tu kan, cawan minuman tu. Kadang kita duduk melepak apa semua santai-santai kat situ. Benda tu pop kita tinggal. Kita tahu kita tinggal ni kan. Kita biar. Kita tak kisah gear dia orang ambil.
0: Main ngincuk pula kan.
1: Memang merata lah. Walhal benda tu kita boleh ambil, buang je.
0: Ya betul lah.
1: Yang pengurusan sesiapa pejabat dekat dengan kita ni pun kita masih lagi perlukan kesedaran yang tinggi kan.
0: Benda ni dia berkait-kait. Benda macam cawan yang kita guna pula, cawan plastik susah terurai dalam tanah, menyebabkan kita tinggalkan generasi-generasi akan datang. Dengan kita cerita macam ni lah
1: kan. Nampak macam biasa kan.
0: Nampak mula macam simple.
1: Sekejap tiba-tiba kata siapa satu dekat kita lah, kita kata lah 30 tahun ke depan pasal apa tak ada sumber ayak. Sebab sumber ayak tak posih. Rupanya pasal hai-hai macam ni.
0: Betul.
1: Hai-hai tangan-tangan yang 30 tahun sebelum ni, masa masalah ni 30 tahun depan ni, nanti anak cucu kita susah dapat sumber bakal ayak posih. Pasal apa dicemari
0: Tok Wan ni dulu. Kalian kita nak tengok apa yang diramalkan oleh Map Malaysia.
1: Baik, silakan.
0: Map Malaysia pagi ni katanya ribut petir di kebanyakan tempat. Petang juga ribut petir di kebanyakan tempat. Malam nanti tak ada hujan. Suhu kita mencapai 31 darjah Celsius lah untuk hari ni.
1: Kalau 31 kita boleh kata sejuk.
0: Sejuk
1: lah? Sejuk. Agak boleh sejuk lah 31.
0: Nak dibandingkan raya yang duduk kat Korea lain lah.
1: Itu tak boleh cakap lah. Tapi ada musim hangat kok.
0: Ada juga.
1: Ada pihak pakai t-shirt saja bodoh saya. Ada siapa pergi musim hangat bodoh.
0: Ada juga.
1: Tak ingat, semua pergi musim sejuk tak boleh kok.
0: Ingatkan Korea sejuk lah.
1: Ada juga. Ada 4 musim. Sekali kena pergi musim sejuk pun tak tahan kok.
0: Sejuk sangat.
1: Sejuk sangat pun dia stress tu.
0: Okay, nanti kita kembali cerita dengan macam-macam cerita yang kita boleh kongsikan bersama.
1: Okay.
0: Sebenarnya banyak benda-benda kita nak cakap.
1: Itulah. Mau apa, dah kena main lagu dulu ya.
0: Kalau kita nak cakap tak main lagu kita. 102.9 MHz
1: Berlis FM.
0: Serasi dengan ku.

0: Sayang, sayang kamu. Saya Zali Ahmad dan juga Ryan juga sayang kamu semua. Ah, gitu kan.
1: Kalau tak sayang, kita tak masuk je begini. Kan? Maksud kita tak masuk je sebab kita sayang. Kita punya pendengar, kita punya sahabat-sahabat kan.
0: Kita kawan kan?
1: Itu simbolik dia. Simbolik. Jangan nak masuk.
0: Oh, dan nanti saya awak nak masuk kerja. Banyak sangat.
1: Banyak cantik.
0: Banyak kau punya cekada. Okey. Ryan, tajuk kita hari ni. Ryan, kita ada tajuk sebenarnya.
1: Okay,
0: tapi dah. Bukan sekarang lah kan. Abang tu lah. Tapi tajuk tu tak buka lah. Gila ni. Sial lagi lah. Pukul 8 pagi.
1: Kita kena abang awal lah.
0: Tajuk dia apa, Ryan?
1: Tajuk dia ni. Kita nak tanya apa semua. Kan? Apa benda yang hampa baru belajar? Okey, dalam konteks belajar ni, okay, Zali hurai yang Zali punya.
0: Kalau kita tanya itu. Apa benda baru yang hampa belajar, contohnya dalam kehidupan kita hari ni, bila kita berkawal, contoh-contoh ni, contoh kan, dalam kehidupan ini ada saja benda-benda kejadian tu yang boleh mengajar kita erti kehidupan. Contoh, baru kenal kawan, baru kenal kawan, cerita macam-macam. Kak kawan kita tu, kawan baik, cerita itu sampai masalah peribadi kita pun kita cerita.
1: Dalam
0: kain
1: cerita.
0: Cerita habis. Dalam kain.
1: Ya, cerita.
0: Itu peribahasa dia. Peribahasa dia. Jadi bila kita cerita-cerita, satu hari, clash. Bila clash,
1: tak kawan
0: apa semua bergaduh lah kan.
1: Cerita habis.
0: Jadi dia bawa cerita kita tu, dia canang habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kampung.
1: Kan. Yalah, 1, 2, 3, 7 kampung tu pula cerita pula kat anak-anak buah kat kampung tu.
0: Iya.
1: Dia tak jadi 70 orang satu saja.
0: Betul. Jadi apa yang boleh kita pelajari dari sini? Kawan macam mana sekalipun tak payahlah nak cerita habis. Dalam kain tu tak payah cerita habis. Dalam kelambu tak payah cerita habis. Cerita kat padang patut sebagai seorang kawan je.
1: Itu satu situasi.
0: Satu situasi benda baru yang dibelajar.
1: Tentang kehidupan.
0: Iya.
1: Baik, ini kehidupan. Pula secara literal dia. Secara literal dia pula belajar apa? Contoh hari ni belajar buat AI. Dah tu boleh dekat dan cerita tu lah.
0: Mentang-mentang dia ada buat AI.
1: Dah ada cerita lah. Dia buat AI. Betul. Ataupun hari ni baru belajar. Rupanya warna kuning dengan juga warna merah jadi warna jingga. Belajar buat warna.
0: Ya. Warna biru campur warna kuning jadi warna hijau.
1: Bancuh warna lah. Contoh hari ni boleh belajar untuk ialah untuk yang tukang ketuk kenderaan yang mengecek apa semua kan. Orang ni macam ada kala baru.
0: Ada kala baru. Rupanya.
1: Contoh okay. Apa saja dalam kehidupan seharian ni hari ni yang hampa baru belajar. Boleh kongsi dengan kami lah kan, secara literal ataupun secara kehidupan dia.
0: Betul, betul.
1: Kan, secara kehidupan yang saya kata tadi, kehidupan kita ni mengajak kita juga dalam hidup kan.
0: Cikgu. Cikgu kita. Kejadian yang berlaku ni adalah cikgu kita.
1: Betul. Dia contoh lagi macam contoh kalau kita tidak lewat. Kita tidak lewat, kita bangkit lewat. Itu pengajaran lah tu.
0: Iya.
1: Pembelajaran kita hari ni kan.
0: Okay, tidak lewat, bangkit lewat ni cikgu duk ajak lama tak kata-kata dia tidak lewat juga.
1: Kan? Kalau nak bangun awal, kena tidak awal.
0: Iya.
1: Itu pelajaran lah kan. Sebagai contoh. Okay, kata, rupanya sebab kata hari ni, semalam aku tidak awal telat, aku tidak awal, tidak lewat sejam. Rupanya waktu ni aku bangkit. Tak boleh. Kena tidak awal sejam.
0: Itu pula kena ajar ke?
1: Tak tu kata dia baru belajar.
0: Okay.
1: Dia baru. Kita tak apa.
0: Orang lain dah belajar dah. Orang lain dah belajar dah lama dah.
1: Tak tu pun nak belajar lah.
0: Please FM.
1: Senasi dia gitu.

0: Company untuk anda. 7.42 minit pagi.
1: If you need somebody, someone will there to help you.
0: Okay.
1: Kalau anda perlukan seseorang, orang tu sentiasa ada dengan kamu. Siapakah itu?
0: Itu kena tanya tu, sahabat sejati tu.
1: Itu bank.
0: Ben. Ini kan kawan sejati kita.
1: Ben. Kita habis sekolah kan, apa tak umur 12 pun dah ada buka akaun bank.
0: Betul.
1: Belum sekolah rendah pun dah ada akaun bank.
0: Betul.
1: Peneman kita dah.
0: Peneman. Memang kawan baiklah.
1: Jadi kita dah dapat kerja. Boleh tunggu 25 hari bulan kau, hujung bulan ke apa semua kan. Kita kan need dia. Kita kan perlu dia.
0: Hari ni awak ambil nasi dia, ke nasi bekal dia. Esok awak bagilah balik nasi bekal dia. Sebab nasi bekal tu nak bagi kat orang lain pula. Jangan awak tak bagi balik.
1: Ya, kan. Itu pusingan dia.
0: Okey. Eh, kita tengok apa cerita kita tentang ia ke.
1: Cerita dia pasal ni, pasal kena mengenangkan bank ah.
0: Oh, ya ke.
1: Ya, pasal macam kata tu. Sebab kita janganlah kita perlukan bank. Semua untuk duit lah. Duit tu pun duit kita. Dan kita perlukan satu sistem untuk kita simpan duit. Okey. Jadi bila kata if you need, kalau kita perlu contoh. Hari tu kata bulan tu sesak sekali.
0: Sesak sangat-sangat.
1: Sesak okey, gaji habis. Bayar rumah dah, bayar kereta semua.
0: Oh, macam yang tak kini ni.
1: Tak kini. Kereta pula itu, bateri dia habis.
0: No!
1: Bateri dia habis.
0: Kuih pelak. Kereta bunyi bok.
1: Satu, dia tarik dengan alternator dia. Lepas tu kan, tiba-tiba, nak jadi cerita lah satu perjalanan ni. Sobor pula patah sebelah. Allah.
0: Malang sungguh kaya.
1: Teruk. Tangan kereta saja. Pasal ni tak serta pek bocok dan sebagainya lagi. Jadi bila dalam keadaan yang macam ni, kita rasa macam alamak, macam mana duit tak ada, duit cash tak ada. Kita tak apa-apa, kita kena buat pinjaman lah. Selalu orang buat macam tu. Ataupun bayar ansuran. Jadi bila bayar ansuran ni, dipanggil BNPL.
0: Okay.
1: Buy now, pay later.
0: Alright. Macam order barang pula.
1: Yalah, beli dulu, bayar kemudian. Jadi bila contoh kita nak beli barang kereta apa semua kan, kita tengok tak apalah, kita tengok dalam dalam talian lah murah. Jadi bila kita tengok murah, memang murah kan. Tapi kita dah terperangkap dalam satu situasi daripada kita berhutang untuk membeli barang tu. Sebab kita tak ada pilihan lain. Okay. Jadi kemudahan perbankan digital, pinjaman dalam talian ni, kita pinjam duit untuk kita selesaikan masalah kita lah ni menjadi pilihan pengguna, terutama untuk generasi muda. Namun ia memberi risiko untuk mereka ke dalam perangkap kewangan dan beban hutang kalau mereka tidak mengawal mekanisme kawalan yang lebih ketat.
0: Sebab tu budak-budak sekolah sekarang pun dah ada hutang.
1: Main telefon.
0: FOMO. Betul
1: kan, kawan-kawan tukarlah telefon. Ya, isu tak tukar tak boleh, kawan mengejek pula.
0: Benda beli buy now pay later pula.
1: Beli ya apa lagi. Tapi itulah, beli kalau setara dengan kemampuan, okey, macam pelajar sekolah, belilah telefon ada harga sampai dah 4-5 ribu.
0: Takut
1: kan?
0: Tengok.
1: Risau kan.
0: Lebih daripada telefon kita yang bekerja pula.
1: Itulah macam keperluan tu adik-adik ni.
0: Ya.
1: Setara dia, okey, macam untuk belajar, okey, mungkin takat tu saja had penggunaan dia kan. Macam ni lain lah. Tapi itulah, jadi bila kata dia ambil juga BNPL ataupun beli dulu bayar kemudian ni, dia kan jadi perangkap.
0: Awal-awal remaja-remaja dah ada hutang lah. Penat.
1: Itulah cerita dia.
0: Jadi sekarang ni siapa yang pernah berada, siapa yang sekarang ni berada dalam situasi ni?
1: Kita semua.
0: Apa je? Itu jawapan dia.
1: Kita semua lah, cuma nilai yang kita ambil itu banyak kedok kan. Sebab dalam kehidupan sehari, kalau tak percaya cuba tengok aplikasi masing-masing kan. Tak hutang besar mesti hutang kecil.
0: Betul lah.
1: Kau kan mesti ada juga kan.
0: Jadi hati-hatilah selalu, kerana perangkap ni sentiasa ada. Sama ada kita dapat uruskan dengan baik ataupun tidak.
1: Yang penting tu pengurusan tu yang penting.
0: Pengurusan yang penting.
1: Betul. Tapi itulah jangan kata tadi lah. Tiba dah bawa kereta boleh bocok pula, apa kuih plak lah apa semua. Boleh terbakar pula, tak boleh, tak payah tu. Minta maaf lah tu.
0: Prince of Pam, guys.
1: See you again.

0: Ya, akan kutawan. Tapi tolonglah jangan ditawan. Kan?
1: Kalau ditawan susah nak lepas diri tu kan.
0: Kalau tertawan pun hati-hatilah.
1: Tapi kan? Kalau tertawan kena hak yang okey-okey.
0: Okey.
1: Kena hak yang betul yang kata rezeki.
0: Betul.
1: Oh, tertawan tengok. Oh, tahu dia CEO. Mungkin dia CEO yang menyamar.
0: Bonus.
1: Bonus.
0: Rupanya trainer itu adalah seorang CEO.
1: Kita bagi dia audio berlaku jadi apa miskin.
0: Cleaner lah, miskin. Cuci lantai apa semua kan.
1: Oh, dia putih-putih moci. Bila turun lift, keluar pakai kod. Itu asing.
0: CEO rupanya. Itulah yang membuatkan rakyat Malaysia sekarang ni semua tengok cerita tu.
1: Tak boleh kalau tengok cerita tu tak jadi kerja.
0: Siap beli.
1: Abang tak apa abang. Abang kata tu kan. Yang paling terkejut saya tengok tau siapa duduk layan. Abang Saroji pun layan.
0: Saroji layan tu.
1: Abang Saroji pun layan.
0: Ya Allah.
1: Boleh bayang kalau tengok. Oh, sosok Abang Saroji serius lah. Serius lah kan. Dia layan. Dia layan juga. Drama Cina tiba-tiba saya tengok kan. Ni hao ma, wo hen hao. Cok, ya apa dia? Upaya nak tengok drama Cina. Drama Cina pula yang panggil Dracin tau.
0: Dracin.
1: Dracin.
0: So kita nak tanya jugalah kawan-kawan kita hari ni, siapa yang kena penyakit ni? Siapa yang kena penyakit drama bersiri kat telefon? Kau tajuk tu cantik juga.
1: Drama Cina. Tak drama Cina dia orang putih apa dah. Cerita dia lebih kurang lah.
0: Lebih kurang.
1: Dia pasal CEO juga.
0: Di sini kita nak tangkap sikap manusia tu sebenarnya. Nanti kita cerita buat tu. Semua tu berhubungan dengan AI lah.
1: Kena. Benda yang baru tengok.
0: Sebab banyak drama-drama tu drama AI mana kan. Pembangunan teknologi yang kita rasa sekarang ni berada di depan kita ni. Contohnya macam AI. Kecerdasan buatan ni. Pengkomputeran kuantum dan digitalisasi ni. Kita perlu laksanakan tanpa mengabaikan akar iman, akhlak serta sahsiah umat Islam. Itu yang selalu dipesan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Katanya pemahaman terhadap AI dan juga ilmu baharu tidak sepatutnya mencedok dan menciplak sepenuhnya pengaruh daripada orang asing. Khususnya cerita di barat kan, Hollywood dan sebagainya, sampai menyisihkan prinsip akidah serta nilai murni seorang Muslim. Itu kena jagalah, kita ada batas kita kan. Jadi cabarannya ialah bagaimana kita menggunakan ilmu dan teknologi baharu ini, AI ini, dan kuantum serta digitalisasi

0: digitalisasi. Tetapi berakar pada iman lah.
1: Okay.
0: Jadi akhlak dan syahsiah kita. Jadi nilai kita mesti kita pertahankan.
1: Ya, jadi kita nak buat apa-apa konten ke apa sekalipun yang pasti kita kena ada penanda aras.
0: Betul.
1: Kan penanda aras daripada segi itulah, daripada segi aras bahasa.
0: Betul.
1: Lepas tu cerita-cerita karakter kita di dalam itu supaya tidak tidak molek lah untuk ditengok kan.
0: Betul. Mentang-mentang tu semua benda tu boleh buat. Yalah, dengan AI ni kau arah apa pun semua dia buat.
1: Dia buat.
0: Tak semestinya kita nak melanggar hukum agama.
1: Oh, tak boleh.
0: Kita nak mencincang, menghancurkan bahasa kita. Itu kena jaga juga kan. Macam awak kata tadi, nilai bahasa tu kena letak elok lah.
1: Ya, kena letak lah, bagi lampau lawa sikit.
0: Betul. Cantik, tak salah kalau awak nak gunakan logat kita dan sebagainya. Tapi bahasa lah, ras bahasa tu kena jaga bagi elok kan.
1: Maksudnya adalah carutan, akan makian, cacian dan sebagainya.
0: Jadi perkara tu memang dah jadi kebiasaan kat luar sana.
1: Takkan kita nak aplikasikan AI pula. Sebab AI ni nanti generasi alpha dan juga beta, mereka ni dilahirkan dalam apa, dunia AI. Nanti besar-besar itu, besar-besar tengok, oh, kata-kata cacian ni dah satu kebiasaan. Kata-kata makian ni satu kebiasaan. Kan? Sebab kita ni salahkan AI hati-hati. Sebab kita yang prompt tu.
0: Ya, betul.
1: Tak boleh kata AI prompt diri sendiri. Kita tak edit.
0: Kita sendiri yang buat kan?
1: Kita yang buat. Malaysia yang buat. Bukan AI tu tiba-tiba dia jadi je.
0: So ya, hati-hatilah dengan AI.
1: Betul.
0: Okey, 8 pagi nanti berita Perlis FM.
1: Dan kembali selepas itu topik pagi.
0: Ya.